0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia di Suara Seru bersama Aksesa dan juga Herzan Nenggoro. Terima kasih ya.
1: Ida, terima kasih ya udah request lagu Gemintang Hatiku dari Tiara Andene. Yes, terima kasih ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah tap-tap layarnya. Ahai.
0: Kita balik lagi nanti di Ngobras.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang pengen lanjut request boleh.
1: Bentar lu, Sa.
0: Apa?
1: Ida melemparkan sebuah pertanyaan bagus.
0: Apa tuh?
1: Sudah makan kah Buan Pian?
0: Nanya doang gak beliin.
1: Mahku kamu. Gercesa kamu. Karena kami belum makan. Canda ya. Canda belum, kita ya. Belum makan.
0: Kita belum makan.
1: Aida belum makan ya.
0: Sarapan doang. Lah, iya. Berarti udah dong gue. Hirjan belum.
1: Lalu jat tejer.
0: Hirjan doang nih yang belum
1: sebenernya. Ya, saya belum makan, tapi udah ngopi tadi. Biar enggak ngantuk.
0: Oke. Okay. Ngantuk. Habis ini kita balik lagi dengan Ngobras. Ngapain jangan kemana-mana, itu? Lanjut aja request ya.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
4: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat suara.
0: Sahabat suara, dalam hidup ini kita punya mode kerja yang beda-beda.
1: Ya, jadi di Ngobras malam sore hari ini. Tadi malam, sore, pagi hari ini.
0: Kacamata lepas dulu. Ya. Ini pasti karena pengaruh kacamata.
1: Soalnya Julina
0: rasa rasa sanja.
1: Nah, jadi ya, kalau kita ngomongin kerjaan gitu ya.
0: Benar.
1: Kita kan pasti ada mode-mode kerja gitu ya.
0: Betul.
1: Ada yang bisa melakukan apapun dalam satu waktu.
0: Yes.
1: Ada yang hanya fokus dengan satu pekerjaan dulu baru ke pekerjaan yang lain.
0: Benar.
1: Jadi ini nih sangat dekat sekali sama kita, sahabat suara.
0: Setuju.
1: Apakah dirimu itu multitasking atau enggak?
0: Atau harus fokus ngerjain satu persatu?
1: Yes. Sambil request lagu favorit kamu, yuk di request suara santai. Gabung di 0811.
0: Suara seru. Nah. Bah, kacamatanya tuh ajar aku lepas dulu. Coba ulang.
1: Ini saya minum kopi. Ini karena enggak ngopi, kita kopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Minum seruput dulu. Nah, aduh, hai. Kopinya pakai gula enggak tuh, enggak ya?
1: Sama. Sedikit-sedikit aja.
0: Sedikit gula.
1: Iya, sedikit gula aja. Biar agak ada enggak ngantuk aja.
0: Benar.
1: Jadi sahabat suara yang pengen gabung di suara seru.
0: Nah.
1: Gabung di WhatsApp di 0811 993 3901. Ya.
0: Buan pian tim yang multitasking atau harus fokus ngerjain satu persatu? Hey, Sekoji.
1: Kecoa nge-shot. Kecoa.

0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Suara seru bareng Hirza dan juga Aksaisa Putri. Ngobrolin tentang kamu tim yang multitasking atau harus fokus satu-satu dulu gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih alhamdulillah masih multitasking. Tapi kesannya kata pasangan saya itu terlihat tidak menghargai orang
1: karena kemultitaskingan kamu.
0: Iya, karena dia misalnya contoh kita berdua aja lagi ngobrol gitu ya. Dia main-main, dia ngobrol sama saya, cerita, saya ambil ngebalasin chat-chat.
1: Chat-chat kluyen.
0: Kadang enggak juga.
1: Nah, itu berarti
0: enggak, itu masalahnya. Tapi kebanyakan kerjaan, memang kerjaan gitu. Oh, jadi
1: okay.
0: Saya balasin terus dia bilang, "Kamu nih, aku tuh pengen kamu dengerin gitu.
1: Wadah.
0: Pengen kamu perhatiin gitu." Jadi ya sudah, saya taruh aja daripada saya berantem.
1: Kamu kan taruh handphonenya, kliennya enggak kamu balas.
0: Iya, agak sorean hilang kliennya.
1: Nah, sudah kuputarkan berapa kali
0: kita nih, saling maafkan. Buat Pragus tadi yang nanya terus, kenapa sih ulun hanya jawab request kada rancak request, tapi nanti saya jelasin sama Sesa kenapa. Kenapa? Ya, bentar ya.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Ini catat nih ya di agenda kamu di bulan Juli, 25 Juli 2026. Ini buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru, datang aja ke acara Pesta Kuliner Kecap Sedap yang hadir di lapangan Murjani Banjarbaru.
1: Ini ada tiketnya sahabat Suara, dengan Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak keuntungan ya. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, lalu satu porsi cemilan sadap pilihan ya. Jadi kamu tinggal pilih aja tuh menu cemilan sedapnya ya. Terus juga goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Jadi gak cuman itu, bakal ada juga sedap kuliner, ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, bahkan pasangan kamu nih sahabat Suara.
0: Apalagi buat kamu yang jago masak nih, weh, siap-siap, wajib nih ikutan Master Sedap. Ini tuh lomba memasak mie goreng ya dengan tema Master Menu Kecap. Jadi satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Jadi ini udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara. Terus juga dapat 2 celemek eksklusif kecap sedap. Dan nanti kamu bakal beradu kreativitas selama 60 menit. Dan ini spesial sih ya, dijuriin langsung sama Chef Will Ghost loh.
1: Nah selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Ghostnya nih sahabat Suara. Dan yang pasti, ini yang ditunggu-tunggu.
0: Apa itu?
1: Bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi
0: dan Mocha.
1: Bayangin aja dulu nih sahabat Suara, sambil nikmatin kuliner favorit, nyanyi-nyanyi, terus berfoto-foto ria,
0: dengerin
1: lagu-lagu hits dari Hi-Fi dan juga Mocha. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Jadi tunggu apa lagi, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com ya. Dan ajak orang-orang terdekatmu juga untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0811 3078 0796.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode nonton konser. Waduh, nyamannya gebin berandam nih. Lawas dah umanu. Gucel gula mana gula cel, tepang gula jahua, kopi hambar, habis itu gula gesan gabin.
2: Aduh,
1: apa kam?
2: Aduh, hei.
1: Aduh,
2: aku dibohongi uang pulang.
1: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk, apa gerang duduk?
2: Ajanya aku lagi mesan tiket, aku hendak nonton Ajuna 19.
1: Apa nonton apa?
2: Ajuna 19.
1: Ajuna 19? Bah,
2: aku tukar di calo. Hanya kada jadi tiketnya aja.
1: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada ada. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
2: Arjunanya.

0: Aduh,
1: apa gerang, apa gerang, kamu apa gerang anak nonton konser kah?
0: Aku anak nonton konser, jayai.
1: Bah,
0: apa jago, duitku sudah sedikit. Aku anak melihat binian-binian bungas, jali ay.
1: Ngarannya aja Arjuna. Arjuna tuh lakian berataan, jane. Ika anak melihat bungas binian sampai kamu lihat ke jane, cil warung.
0: Kaduh.
1: Ah, luput juga, nene.
0: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas, jale. Aku anak bertamu binian-binian bungas.
1: Ikam kalau hendak nonton konser, kepada hilang aku dapat kabar dari cucuku semalam.
0: Betul.
1: Cucuku hanya dari Kajarta.
0: Apa dia itu
1: yang nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh,
1: ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian handak lek kam.
0: Handak
1: ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
0: Bah, itu ngaranya Len Lisa Lon Jenny tuh.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah
1: Lon Mampu. Aduh, aduh. Duh, duh, duh, duh, duh, duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka anniversary ke-14 Hotel Arya Barito Banjarmasin, ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Nah, empat juga jadi orang tua.
1: Maura jadi pelupa. Maura, kamu tipe yang multitasking or one focus, one goal? Gimana tuh?
2: Saya tuh gak bisa multitasking.
0: Kenapa alasannya mau?
2: Karena saya gampang ke-distract.
0: Gampang terdistraksi ya.
1: Kenapa alasan kamu gak bisa multitasking selain terdistraksi tadi mau?
0: Biasanya contoh anunya gimana nih? Kayak kasusnya, contoh situasinya nih misalnya lagi ngerjain apa nih ya?
2: Ada sih kejadian waktu itu ngerjain urusan kantor kan, bikin script, terus ada juga urusan event. Barengan tuh dikerjain.
1: Oh, jadi script event yang tentang radio. Eventnya erat.
2: Kadet dong, kadet. Tapi malah tegawi yang di event nih. Jadi urusan kantornya kan tegawi lagi.
0: Gitu ya. Padahal yang harus diprioritaskan
2: kan yang gawian.
0: Itu si event bisa nanti.
1: Iya, dipelototin buat sama Mas Afif ya.
2: Kadet dong, kadet kayak itu. Mending
1: ingetin aja ya. Mau mana nih mau udah nanti gitu ya.
2: Jadi ditagi lo hanya inget. Ay, asap wajib lah.
0: Jadi kamu mengatasi itu gimana dong? Gimana mau biar tidak terjadi seperti
1: pakai
0: itu.
1: Pakai alarm biasanya kan?
2: Pakai reminder.
0: Kayak to do list gitu kali ya. Ini jam sekian.
1: Di checklist gitu berarti ya kalau udah dikerjain gitu ya?
2: Pakai.
1: Oh ya, itu bisa tuh event. Mau kerjaan, kasihkan event. Nah, lalalala.

0: ke tempat lain lagi. Saya udah ke handphone, pikiran saya udah di
1: mana-mana ya.
0: Dia ngomong, saya enggak respon, saya benar-benar kayak gini aja.
1: Jahat banget.
0: Saya jadi kata-kata si Hirjan, itu ada bawa Ibu Pandet.
2: Kan masa anu salin treatment.
0: Oh, iya. Maaf aku kadang sampai di kuping
1: kerja. Kenapa apa pasti gitu Cesa. Apa? Kenapa?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman

0: staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tadi Maura tidak multitasking ya.
1: Iya, tidak juga.
0: Tidak juga, berarti saya aja yang di sini multitasking. Tapi kan yang pernah saya dengar sebuah survei. Sebuah ini
2: bahwa perempuan ya.
0: Perempuan itu kan lebih multitasking daripada laki.
2: Mungkin harus ada triggernya dulu.
0: Mungkin kayak sisa mungkin karena menikah ya.
2: Iya, karena menikah, karena punya anak, jadi bisa aja sih ngerjain pekerjaan rumah misalnya sekaligus ya, habis menidurkan anak misalnya, kemudian cuci botol, habis itu sambil ketik-ketik apa segala macam, beres-beres bisa. Mau nggak mau soalnya.
0: Mau nggak mau kan.
2: Bener.
0: Jadi bisa sendiri.
2: Mungkin. Cuman saya hindari sih aktivitas kayak sambil masak. Takut kena terbangkit. Kebakar dapurnya.
0: Lebih ke ikannya jadi ini ya. Yang awalnya ikan
2: berenang di
0: gorengan. Ikan akhirnya berendam di kolam iwak mujur.
2: Dua kali mati jar iwaknya. Astagfirullah jar. Sialan banget jar. Lucat
0: seorang iwak aja.
2: Aduh.
0: Tapi kayaknya Maura mungkin kalau menikah kali ya, mungkin itu tuh akan muncul kali ya. Kayaknya setelah menikah ya multitasking itu muncul kali ya.
2: Mungkin. Skill lah ya, karena ada trigger mau nggak mau. Biasanya sih kalau kayak kita mungkin santai ya, apa dibantu handle misalnya kayak di rumah ya. Kalau saya dulu ada mama kayak gitu, jadi santai.
0: Yeah. Yeah. Maksud kamu ngatain aku nggak gitu? Ada mama
2: ya,
0: ada
2: papa. Iya, aku ngatain gitu. Astagfirullah, gak gitu dong. Jadi jelek banget.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia di Suara Seru bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Ditutup sama Marion Jola ya,
1: Not Sure Your
0: Cup of Tea ya.
1: Dan
0: bukan urusan lo ya.
1: Bukan urusan lo mikirin kerjaan gue.
0: Gue yang penting gue disini gak nyusahin lo.
1: Nggak balikin lo,
0: balikin. Kenapa tiba-tiba anaknya kesana ya?
1: Lagi pikir lagu itu aja, kayak seru banget.
0: Aduh,
1: lagu itu.
0: Eh Adi dengerin kita nih.
1: Adi,
0: gimana Adi? Lagi kerja dia.
1: Di dalam perjalanan atau nongkrong, Di?
0: Nah, itu kayaknya di
1: Senin jalan. Masa nongkrong, Di?
0: Mungkin ya. Di dia kan kunjungan tuh.
1: Wow, di jalan terus ya. Mm-mm. Selamat pagi Adi dan tim ya.
0: Wes.
1: Kita sepil gak di kerjaan kamu nih, Di? Gimana, Di? Jangan ya, gak usah ya, Di ya. Oke deh, terima kasih juga buat sahabat suara nih ya. Tapi kita sebelum pamitan, kita bacain dulu yang gabung. Ada nih yang di Banjarmasin. Aku lebih nyaman fokus satu persatu, Kak. Kalau kebanyakan dikerjain barengan, malah ada yang lupaan.
0: Iya,
1: berarti tadi, sama kayak Maura tadi ketinggalan gitu.
0: Apalagi ya, sambil memasak, janganlah nih ya lah.
2: Tapi jua aja.
0: Oh! Mau kita nih didengari, wadah lah. Bisa, bikin mendengari juga.
1: Karamput, karamput.
0: Tadi bujur aku dengari.
1: Halo Karama, Rama Juple.
0: Semoga Karama Juple
1: makin ple ya.
0: Kapan kak kita anu lagi kak?
1: Apa tuh?
0: Apa tuh? Party lagi.
1: Gak ada Yanto di Banjarbaru. Tim multitasking sih, apalagi kalau kerjanya ringan dan bisa dikerjain waktu yang bersamaan. Terakhir ada Adit di Banjarmasin. Tergantung situasi kak. Kalau tugasnya agak berat, mending fokus satu dulu sampai beres. Oke.
0: Setuju banget sahabat suara.
1: Ada kita, lagi nih, ada lagi nih.
0: Ada lagi. Wah, Rafi.
1: Kata Rafi.
0: Ya ampun. Hai Rafi.
1: Maaf baru gabung dari Trikora, lagi di lapangan sekarang. Oh, latihan bola ya kak ya. Abis capek begadang nonton Nippon. Nonton Jepang versus Belanda dari subuh dan jujur puas lihat Jepang bertanding meski 2-2 skor akhirnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ketinggalan bahas topik apa jadi minta putar lagunya Trinidad Cardona.
0: Wah dia ini tuh lagunya benar-benar kayak
1: Trinidad Cardona, haya haya haya aja.
0: Haya haya haya.
1: Bukan
0: haya haya haya. Itu caya caya.
1: Itu lain itu. Aduh.
0: Haya ini bahasa ini ya.
1: Haya.
0: Cina ya. Cina. Kalau opsi dong lagunya ada lagi nggak yang mau diputarin?
1: Ya boleh aja gabung ke Rafif. Ya ini juga ada dari 7040.
0: Oh,
1: request lagu
0: Risk It All, Bruno Mars. Siap.
1: Titip salam untuk istri dan mama mertua aku. Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari Mas Agil. Siap Mas Agil, nanti kita puterin ya.
0: Habis ini kita akan masuk di Hansip ya.
1: Yes, jadi jangan kemana-mana bareng Hirzan, Aksesa dan juga Maura di Suara Seru.
0: Yo, yo.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Suara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Indonesia. Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
7: Yuk gabung di Hansip
8: Curhatan Nasib.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Welcome to Hansip Curhatan Nasib.
1: Barang Hirzan, Maura dan juga Aksesa Putri.
0: Kita sudah bersiap untuk menjawab ya prediksi-prediksi melalui zodiak. Jadi nah, kamu boleh sambil request, sambil
1: kirim salam,
0: sambil apa?
1: Tanyain.
2: Atau curhat juga boleh,
0: curhat
2: ya.
0: Curhat juga boleh.
1: Bebas ya,
0: bebas. Bebas.
1: Kita pengen banget dengerin sahabat suara curhat. Benar. Gitu ya.
0: Oke, kita akan baca-bacain juga ya. Tapi kita bacain secuplik dua cuplik dulu ya. Untuk yeah, today ada
1: Aries.
0: Aries dimulai dengan zodiak dia dulu ya.
1: Dari jadi Aries apa nih mau?
2: Aries katanya hari ini lagi penuh semangat dan percaya diri.
1: Oh,
0: bagus,
1: iya.
0: Bagus, bagus.
2: Enggak relate. Nah. Lagi minder banget.
1: Oh, ya, okay,
0: lagi minder okay, banget.
1: Terpatahan ya dari ya, Maura.
0: Terpatahan.
2: Mungkin Aries yang lain ya, ya
0: relate. Ya, mungkin, mungkin.
1: Terus sama lagi mau?
0: Lanjut.
2: Terus ini masih Aries ya. Nah, lingkungan pertemanannya terasa menyenangkan, terus bahkan ada peluang untuk menikmati waktu seru bareng orang-orang terdekat.
1: Mm-hmm.
2: Kemampuan negosiasi dan komunikasi kamu juga lagi bagus-bagus.
0: Bagus.
2: Bagus.
0: Nah,
2: bagus.
0: Itu kayaknya saya setuju deh. Lanjut, ada dari Taurus.
2: Nah,
0: Taurus.
1: Taurus. Taurus ya.
2: Orang urus.
1: Apa tuh?
2: Gantian dong, batin ini masa aku.
0: Urus ya. Kamu mungkin merasa ada hal yang belum berjalan secepat yang diinginkan ya. Fokus memperbaiki rutinitas harian dan menjaga kestabilan hidup bakal jadi langkah terbaik. Dalam pekerjaan, hindari keputusan yang terlalu beresiko ya, Taurus.
1: Nah, terus juga ini ada Bang Bri.ro di TikTok saya, katanya Gemini Bang. Ini pas banget nih.
0: Pas banget Gemini.
1: Nah, ini saya yang bacain ya, guys ya.
0: Gemini bulannya Gemini.
1: Oh iya, Juni. Gemini, ada energi positif yang bikin kamu lebih produktif dari biasanya. Pertemuannya menyenangkan dan peluang baru bisa muncul hari ini nih, Bang Bri.ro. Kreativitas juga lagi meningkat-ningkatnya. Jadi jangan ragu menunjukkan kemampuan terbaik.
0: Bo. Bang Bri mau request lagu apa nih?
1: Libra aja, nanti kita bacain ya.
0: Ya udah, santai lah.
1: Ini banyak mau ya kalau nanti ya pendengar dan penonton.
0: Habis ini kita comeback lagi ya.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Hai, yang ada di live TikTok at iswara.bcm dan juga live TikToknya Hirza nih di at Hirzan Anggoro. Kita mulai berzodiak ria ya sekarang ya. Kita mau bacain yang mana lagi, ada permintaan?
1: Ada, katanya
0: siapa?
1: Tadi apa, Leo ya? Apa?
0: Bukan, apa? Libra. Tadi.
1: Oke, okay. Ini saya yang bacain dulu ya. Boleh, temanku tercinta. Libra. Untuk Rafib, ini Libra berarti ya, Rafib ya. Kabar baik berpotensi datang hari ini. Komunikasi berjalan lebih lancar dan kamu semakin dekat dengan tujuan yang selama ini diinginkan. Momen yang tepat untuk menikmati hasil dari usaha yang sudah dilakuin. Mantap.
0: Wah, mantap. Good news. Sahabat Suara Libra.
1: Oke, okay, Libra.
0: Libra, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kita tunggu bareng
1: tadi sama Virgo tadi juga, yang komen juga
0: kan. Oh, Virgo. Oh, tanggal 28 tadi Virgo, oh, ya.
1: Sikat-sikat Virgo.
0: Virgo, ada enggak di tempat Nora Virgo?
2: Ada.
0: Iya, betul.
2: Oke. Katanya Virgo sedang lebih selektif dalam bersosialisasi.
0: Bagus.
2: Kamu ingin fokus pada orang-orang yang benar-benar penting dan memberikan energi positif.
1: Asik.
2: Hindari emosi berlebihan saat menghadapi konflik karena sikap tenang akan jauh lebih membantu.
1: Kayak apa Virgo?
0: Kayak apa Virgo, setuju kah? Sesuai kah?
2: Mana nih? Like dulu kalau setuju.
0: Oke, sama suara ya. Kita puterin ya.
1: Iya. Selalu bagi-bagi gift buat kita.
0: Just the way you are.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Aduh, debat layer sahabat suara ya, badut baru ya. Apalagi kalau misalnya sering jadi ini ya, apa namanya, teman video callan, teman sleep call.
1: Tapi jaringannya sendet-sendet.
0: Nah, itu sebenarnya pertanda.
1: Harus ganti WiFi kayaknya atau mungkin
0: ganti gebetan juga.
1: Nah, sekarang itu enggak perlu khawatir lagi. Nah. Jawabannya semua ada di XL1.
0: Setuju banget.
1: Hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin. Dan ini cocok banget untuk kamu yang suka streaming, gaming, terus juga kerja, belajar online, video call, atau mungkin juga meeting sama klien-klien kamu.
0: Apalagi sekarang tuh lagi ada promo buat kamu pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan. Itu yes, cukup Rp650.000 saja. Itu setara hanya Rp160.000 per bulan ya, untuk internet rumah sampai 50 Mbps ya. Terus gak cuman itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video line dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Jadi menarik banget kan. Terus kalau kamu pengen berlangganan WiFi dari XL,
0: betul,
1: satu, caranya gampang banget. Hubungi saja WhatsApp di 0818-0800-5858 atau kunjungi websitenya di 1.xl.co.id.
0: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM. Di Suara Seru bersama Seisa Putri, Sahabat Suara dan Jiga Hirzan Anggoro. Masih di live TikToknya kita di @iswara.bjm. Dan kita tilik lagi di live TikToknya Hirzan. Ada yang mau dibacain lagi gak nih? Prediksi-prediksi melalui zodiak-zodiak kamu.
1: Iya nih,
0: nih,
1: biar kita bertiga siap
0: bacain.
1: Bacain
0: dong aku yang Leo.
1: Leo, Leo ada Leo.
0: Leo, wow, wow, wow.
1: Leo belum ya? Leo, wow. Leo apa nih?
0: Hari ini, apa?
1: Terasa ringan
0: dan menyenangkan. Oh, nice.
1: Oke, okay, nice.
0: Mood kamu lagi bagus. Oh, yes.
1: Yes.
0: Rasa percaya diri meningkat. Oh, selalu.
1: Oke. Okay.
0: Dan kamu lebih mudah menikmati berbagai hal positif. Iya banget lagi.
1: Yes.
0: Iya lagi.
1: Nah, Karian Abdillah, jangan lupa ada Wali Kota Padel Turnamen.
0: Oh, di mana, Kak?
1: HUT 500 Kota Banjarmasin Karian Abdillah. Eh, biar dipromosi ya. Pas lagi Un membacakan.
0: Siapa MC-nya?
1: MC-nya siapa, Karian?
0: Oh, Sidin Mancet.
1: Wih, kebacu. Sweet and serve jarno tebacu lu nah. Bahiam.
0: Aduh.
1: Buan Pian, lu semua komen Buan Pian. Eh, lagi mendengar. Halo Karian Abdillah.
0: Karian Abdillah, Padel lagi nih ya, Kak.
1: Padel, Hirjan Padel Anggoro. Oh,
0: keren.
1: Tadi ada request, Kak, Sasa. Sagittarius, boleh enggak?
0: Sagittarius ya.
1: Ide-ide kreatif bermunculan dan layak untuk dikembangkan. Selain itu, hubungan dengan orang-orang terdekat juga berpotensi semakin harmonis. Asik.
0: Karian Abdillah apa zodiak Pian, Kak?
1: Apa? Karian zodiak Pian apa? Zodiak Pian.
0: Tuh, kita bacain lagi Pisces ya.
1: Cancer.
0: Oh, Cancer.
1: Oh, kita ulang
0: Cancer
1: lagi, enggak apa-apa. Special, special.
0: Cancer.
1: Beberapa tugas dan tanggung jawab mungkin menunggu untuk diselesaikan
0: ya,
1: nih.
0: Ya, Padel tadi tuh Bang, Padel tadi tuh. Nah, tuh.
1: Jangan terlalu memikirkan omongan orang lain, Karian.
0: Ya.
1: Justru dengan sikap tenang dan bijaksana, kamu bisa membantu menciptakan suasana yang lebih damai di sekitar.
0: Wow, wow. Keren wow banget ya.
1: Wow.
0: Dedikasi Karian Abdillah dalam wow dunia olahraga nih memang luar biasa banget ya. Gak cuma di sektor perbasketan, sekarang masuk sektor padel ya.
1: Oke, okay, boleh. Dan lagi nih Capricorn, Kak.
0: Capricorn,
1: okay.
0: Cus.
1: Kita bacain juga nih, Capricorn sedang berada dalam fase lebih selektif ya. Hindari terutama dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah berikutnya. Hindari perdebatan yang tidak penting karena hanya akan menguras energi kamu.
0: Betul.
1: Anak Capricorn. Nah, kan anak.
0: Anak. Anak.
1: Anak.
0: Hey, anak. Semua sudah menjawabnya, anak.
1: Sudah ya? Kena, eh lagu jin ya? Sih aku
0: No, I know, sudah.
1: Banyak orang anak nih.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru bersama Aksesia dan juga Hirzan. Apa ya judulnya yang mau dibacain tadi ya?
1: Tadi
0: tadi bisa sudah
1: lebih ke bisa ini detail-detailingnya gitu
0: sih. Detail keuangan tadi mintanya tuh yang apa ya?
1: Cintaan,
0: keuangan Pisces ada enggak? Keuangan Pisces.
1: Kamu enggak, Ibu?
0: Pisces.
1: Ada enggak, Ibu?
0: Kita cari.

0: Paisan.
1: Kelemahan aduh, finansial katanya. Gaya mencari uang. Ada emang baru tahu sih. Ada gayanya ya cari uang itu ya.
0: Gimana gayanya gimana tuh? Gini, katanya
1: menadah ke bawah. Itu minta dong.
0: Panduan finansial untuk kelemahan finansial sendiri, Pisces cenderung dermawan dan mudah iba sebenarnya.
1: Okay.
0: Sehingga seringkali mengeluarkan uang untuk membantu orang lain. Tapi ada juga rentan kesulitan mencatat pengeluaran dan bersikap boros.
1: Terus untuk
0: tipe cara mencari uangnya,
1: pandai menghasilkan uang melalui intuisi dan kreativitas seperti bidang seni, terapi, spiritual atau lain-lain yang mengandalkan empati.
0: Tapi untuk kunci kesuksesan kamu apalagi bulan ini yang buat Pisces ya, kestabilan finansial dapat kamu raih saat kamu mulai disiplin mencatat pengeluaran ya. Jadi buat pembukaan saranku.
1: Ya, jadi biar kalian terhambur pembukuannya, dicatat aja semuanya. Kalau ada notanya ditempelin di kertas ya, kalau mau biar
0: amburadul
1: gitu sama suara.
0: Oke, Sobat Suara, terima kasih buat yang udah gabung di Hansip Curhat Nasib. Kita bakal balik lagi dengan kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Hirzan Anggoro di Suara Seru.
2: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
3: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip
2: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih berlanjut kita di Kirim Salam di Suara Seru Sahabat Suara ya.
1: Betul sekali.
0: Buat kamu yang pengen kirim salam nih, boleh banget di 0811993901 ya.
1: Yes, atau mungkin
0: sekarang aja request, sekarang yuk ya. Sekarang kita tunggu langsung mau kirim salam sama siapa.
1: Kita tunggu
0: sekarang.
1: Langsung ya, kita buka dulu dengan lagu. Dari siapa nih dikirim salam nih? Ada siapa ini? Ada Joy
0: Tobing. Ih, lama banget kan gak denger lagu kemenangannya Joy Tobing.
1: Iya.
0: Tuh
1: di sama ini ada, ini apa ya, sepupu saya.
0: Apa sih?
1: Yang bulan Februari tadi baru nikah. Ada Saupi sama
0: Saupi
1: Ica.
0: Saupi dan Ica.
1: Iya. Sama Wak dengan ulun sehat-sehat.
0: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Untung akad resepsi langsung liburan. Mantap.
0: Wah, langsung tokcer nih bener-bener. Bahasa orang kayak itu bilang kami apa? Itu tokcer nih jar.
1: Tokcer nih.
0: Kayak itu.
1: Kau gak jadi tokcer kan kami di masa keuangan sih. Lebih tepatnya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Suara Menjemasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang suka kulineran dan juga cari hiburan seru di akhir pekan, ini ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu ya. Pesta Kuliner Kecap Sedap yang hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026.
1: Nah terus ini tiketnya cuma Rp30.000 aja. Kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, lalu juga satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di fotobooth yang sudah disediain.
0: Yes.
1: Nggak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan kamu.
0: Buat jago masak nih, ini juga wajib banget untuk ikutan master sedap, yaitu lomba memasak ya. Jadi mie goreng dengan tema master menu kecap, ini menunya. Satu tim terdiri dari 2 orang. Biaya pendaftarannya Rp100.000 aja per tim, udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta bakal beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
1: Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgosnya ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja dulu ya, nikmatin kuliner favorit sambil bernyanyi bersama-sama lagu-lagu hits dari Hi-Fi dan juga Mocha. Pasti ini jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Suara Seru, sahabat suara. Hari ini tuh kita cuacanya tuh kayak pagi tadi ya, Irisan ya. Waktu saya berangkat itu matahari sangat kuning gitu loh. Cerah banget, naik.
1: Lumayan banget ya.
0: Iya.
1: Biasanya kan agak ini dulu.
0: Terselimut awan ya, kayak gitu.
1: Selimut rindu.
0: Aduh, hai. Apalagi tadi di live-nya Irisan ya, ada orang yang benar-benar ini banget ya.
1: Maksain banget ya suatu hubungan gitu.
0: Mm-mm. Dia kepengen
1: tetap sahabatan.
0: Tetap sahabatan, padahal sahabatnya itu pernah nembak dia ternyata.
1: Ternyata, dan si perempuan ini menolak.
0: Menolak.
1: Tapi si perempuan itu tetap pengen sahabatan dengan embel-embel tadi, biar tetap ketemu dan lain segala kan.
0: Benar.
1: Cuma kan namanya orang pernah ditolak, terus sekarang udah punya pasangan masing-masing.
0: Ya pastinya kan ada aturan-aturan, batasan-batasan lah ya. Maksud, menurut kamu cewek sama cowok tuh bisa bersahabat gak sih? Bisa, kalau Aksesa dan Hirjan bisa. Karena kita teman siaran. Nah, itu pun kita di luar itu tidak ada anu ya.
1: Tidak ada interaksi. Kecuali kita DM-DM.
0: Kecuali ada berita seru banget di itu baru tuh.
1: Ya, insight baru buat kita berdua tuh kayak.
0: Benar. Mungkin bukan kayak sahabat ya, kalau kita tuh jadi kayak saudara, keluarga gitu kali ya. Karena rekan kerja.
1: Betul, karena aku sama saya ini kurang lebih ada juga sahabat aku juga namanya Naya.
0: Mm-mm.
1: Naya tuh juga kayak gitu.
0: Benar.
1: Jadi tiba-tiba ngechat, tiba-tiba hilang, bahkan berbulan-bulan.
0: Betul.
1: Udah galau nah. Bangunan sih.
0: Iya.
1: Udah kasih tahu, udah ketemu. Besok gak ketemu lagi gitu.
0: Benar.
1: Ya,
0: ya buat seru-seruan aja mungkin boleh ya. Tapi ya, kalau intens kayak jemputin ya, itu mungkin udah gak bisa lagi kali ya. Karena kan udah punya pasangannya. Kasian juga pacarnya loh.
1: Iya. Apalagi kalau misalnya udah lebih dari pacar, istri atau suami.
0: Aduh udah gak bisa lagi sih. Bisa,
1: boleh ya sahabat suara.
0: Udah gak bisa lagi kita.
1: Toleransi.
0: Bener ya. Kita menjaga aja ya.
1: Betul.
0: Kayak Hirjan nih, gak mungkin dong Hirjan datang ke rumah saya.
1: Jadi tadi saya cerita
0: podcast
1: kan?
0: Podcast di rumah gak mungkin.
1: Kenapa Sesa sama Ijen, kok Sesa gak bikin box? Kita pengen banget, cuma kan gak mungkin. Dia tadi bilang ada mic padahal di rumah saya. Kan gak mungkin juga saya ke rumah. Saya
0: betul.
1: Siapa? Itu kan batasan-batasan tadi.
0: Betul, itu kesadaran.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Di Suara Seru kita mau baca ini, sahabat suara yang bergabung dengan kita. Sambil di topik kita, tadi kita ciptakan topik ya, cewek dan cowok bisa bersahabat atau
1: ini apa? Ada Nisa. Katanya, ah gak bisa lah kak. Harus ada batasan. Gak boleh lebih dari teman di kantor aja. Di luar dari pekerjaan kantor, di luar dari pembahasan, itu gak boleh. Apalagi sama yang nanya, udah makan belum? Makan bareng itu.
0: Apalagi suara di no. Apalagi suara diimut-imutin.
1: Sudah Gin.
0: Terus juga ada Hartati ya. Kita mau kirim salam aja nih buat sahabat-sahabatnya yang sekarang lagi di kantor ya. Katanya semangat kerja aja.
1: Okay. Terus juga nih ada Rizky, katanya mau kirim salam aja nih. Kak Irjan, Kak Sesa, di sesi terakhir kirim salam kan nih ya. Aku mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman yang lagi narik. Semoga full orderan, full barokohnya, full senyumnya. Oh, kita aja kayak jangan kasih sama kasih ya.
0: Sampai ketemu lagi sahabat suara besok.
1: Yeay, terima kasih ya,
0: sekali lagi buat sahabat suara. Tetap sehat, tetap lucu, tetap gemes, jangan mau jadi badut.
1: Betul.
0: Badut nah is the music of my country. Yeah. Because the music of my country is
1: life freedom. Freedom life.
0: Apa sih?
1: Financial nah? Freedom.
0: Enggak jelas ya.
1: I love you pokoknya.
0: I love you pokoknya sahabat suara ya. Sampai ketemu lagi.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia.

0: 30 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang 1 jam dari jam 10.11 sampai jam 12 siang ya. Kita akan menemani kembali dengan lagu terbaru dari musisi Indonesia di 10 lagu baru Suara. Ada siapa aja? Ini dia. Kita buka dengan Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana ya, sahabat Suara. Duo Combo Mod rilis single terbaru yang berjudul Aku Harus Pergi. Aduh, kangen banget ya. Kapan ya Ari gabung lagi bersama 20. Tapi yang perlu. Ini ada Sheryl Sanavia ya, yang nampaknya di tahun ini menjadi tahun comebacknya Sheryl Sanavia, di mana dia merilis single terbarunya. Dan buat kamu mungkin sahabat Suara merasakan, ya namanya jatuh cinta itu ada pahit, ada manisnya, ada ditinggalin, ada yang tetap bertahan. Ini lagu terbaru yang cocok buat kamu lagi kasmaran, lagi bingung soal percintaan. Siapa suara jatuh cinta? Sheryl Sanavia.

0: Ada Ray Putra bersama Farel Hilal ya, sahabat suara. Lagu ini menceritakan tentang semangat positif untuk selalu berusaha, selalu berpikir positif dalam menghadapi apapun ya, sahabat suara. Lagu yang kelima, Ray Putra, Farel Hilal, God. Yeah. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara. Penasaran, yuk kita dengarkan sama-sama versi fullnya mah.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada 5 lagu lagi yang akan kita review. Daripada penasaran, mari kita review di lagu yang ke-6 sampai ke-10. Lagu romantisnya dari JJ ya, aku JJ sahabat suara. Ini misalkan kegaguman terhadap seseorang yang mampu menghadirkan kebahagiaan dan warna baru dalam hidup. Maria. Dan lagu terbaru Gendra Wari ini pengen ngajakin sahabat suara untuk lebih bersyukur, lebih menghargai kehadiran orang-orang yang tersayang sebelum waktu memisahkan satu sama lain. Daun-daun.
1: Ku di kiri, kau di kanan.
0: Barsena Bestandi berkisah lagunya ini tentang usaha menemukan jalan keluar terbaik ketika dua hati memiliki keinginan yang berbeda, sahabat suara.

Dan selanjutnya lagu yang 9, Naura Ayu, Sahabat Suara. Lagu yang menggambarkan bahwa jatuh cinta tidak memiliki aturan pasti dan sering datang pada waktu yang tidak terduga. Tak ada tata caranya, Naura Ayu. Haru.

0: Dan lagu yang 10 ada Kifnu ya sahabat suara. Lagu ini sendiri tentang penyampaian pesan agar lebih percaya pada proses hidup dan tidak membebani diri dengan ketakutan yang belum tentu terjadi. Tak perlu khawatir berlebihan, Kifnu.
1: Segera ku akan pulang.
0: Itu dia 5 lagu terakhir sahabat suara. Buat kamu yang penasaran, dengar sama-sama. Dan akhirnya juga pamit undur diri ya. Selamat siang, jangan lupa makan sama teman-teman kantor, ajakin aja yang lain gitu. Bos-bos diajakin bos. Ntar pada marah kalau gak diajakin.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: 9 kota kita sikat langsung sahabat suara di hari Senin kejepit.

0: distraksinya Danila dan juga ada Yofi and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti Juwita. Ini merupakan lagu soundtrack untuk FTV ya di eranya ya. 0816-114-1014 dan live TikTok sesaat lagi akan aktif, akan online. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap baru saja memulai 4 lagu pertama di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang pasti menemani di hari kejepit ini, yang dimana memang ada satu fakta yang membuat saya cukup kaget bahwa ternyata ini karena ngobrol sama teman saya ya, shout out untuk Anton, yang dia ternyata walaupun memang kalau di apa ya adatnya suku Jawa itu adalah malam satu suro kan ya, ternyata karena Anton ini sangat anak gereja sekali, dia mencari gereja untuk yang merayakan malam satu suro. Wow, saya baru tahu.

bunga yang ada ya. Dua lagu tadi siap dimainkan setelah Tulus dengan Monokrom. Ayo dong langsung meluncur ke live TikToknya Iswara kalau misalkan kamu sudah sampai kantor. Boleh juga di iswaranetwork.com/streaming atau juga di iswara.network untuk live TikToknya. Sampai jam 2 siang, Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

hari Senin ini, terutama untuk yang di Jakarta sering banget yang namanya naik Transjakarta. Lagu Karena Aku Sanggup, semoga sanggup, karena beberapa rute Transjakarta mengalami pengalihan, sahabat suara, perpendekan atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman sampai Tamrin. Dan penutupan ini seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta yang kemarin. Nah sekarang ini kabarnya mau ada lagi, jadi cek lagi sahabat suara ya, karena kan udah ada yang mau bilang demo lagi hari ini, coba cek lagi untuk sosial media ya, coba dicek lagi. Semoga untuk rute Transjakartanya masih beroperasi, jadi silahkan untuk cek kembali rute-rutenya. Selanjutnya ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, lalu dilanjut juga dengan Anmesh Kamaleng. Yes, dua lagu ini siap dimainkan setelah Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: suara yang pastinya akhirnya dimunculkan sebagai lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, Dodo harap akan balik lagi. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Di antara pusaran
5: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayaknya lagi nyetir, lagi di kantor. Pegangan dulu sahabat suara ya. Udah ya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tapi kalau misalnya untuk setia dengan bangunan yang ada di muka bumi ini, coba deh sahabat suara, agak gimana ya, agak sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu repot banget, ngantrinya lama ya, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ini lebih gampang. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini, Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih?

Rosa dengan tegar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang, sahabat suara. Kalau Dit lagi bingung, kasih ide dong, Dok. Siang-siang mendung enaknya makan apa? Makanya kalau mendung tuh enakan yang kering aja gak sih? Kayak nasi, terus ya lauk-lauk gak usah pakai kuah. Setuju gak? Atau punya ide sendiri, sahabat suara? Kasih tahu dong ya, 0816 114

dengarkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Gigi dengan My Facebook juga, tapi siap dimainkan setelah yang ini. Ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo harap masih menjadi teman siang kamu, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Voice note, say hi boleh di 08.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nah, untuk sahabat suara yang di Jakarta, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: SCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Bagaimana hari Seninnya? Apakah harus direpotkan dengan antri-mengantri? Apalagi kalau udah urusan sertifikat tanah. Ribet banget ya sahabat suara ya. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman. Kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran ini
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap di 1 jam terakhir nongkrong bareng. Kali ini bakal ngobrol di Indokustik sama musisi yang nama bandnya ini kayaknya sering bangun pagi deh ya. Tapi tenang, nungguin karena masih ada di interview sebelah ya, di studionya Iswara ada studio lagi. Kasihannya ekstrovert banget ya musisi ini. Salah satunya adalah vokalisnya Sineas. Siapa itu? 5 pagi. Ayo, ada siapa di dalamnya? Tebak-tebak buah manggis. Alah. Sesaat lagi setelah Samsons dengan nafasmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ding

0: Nona dengan rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum yang namanya ngurusin yang berhubungan dengan sertifikat tanah? Karena ribet banget, ngantrinya juga lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang ada cara gampangnya, sahabat suara. Cara gampangnya gimana? Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, praktis banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dodo Harahap di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, sekarang ini kita akan ngobrol ya sahabat suara. Wah, udah ada, ya udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di isuara.network @isuara.network yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya.
0: Nah, ini abang-abangan kita abang, nih, abang. Guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu, Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita, jujur ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada berempat ini kayak reunian kah dari kampus atau gimana ya? Selamat datang sekali lagi abang-abangku, kita kenalan dulu. Ada the one and only Bang Joko Anwar.
1: Halo selaku teman-teman semua,
0: vokalis di sini.
1: Vokalis. Congor.
0: Lalu ada Jeffrey Marihutandi, Bang Jeffrey.
2: Ya, gitaris.
0: Gitaris ya.
2: Jeffrey nulis Tagalung tuh.
0: Hah? Kita galung, Bang, kita buka toko beras aja bagaimana? Bang? Lebih menjanjikan, Bang. Supply MBG. Enak banget kamu orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
1: Yes. Nah,
0: deketin Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai sama Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali keyboard. Asik. Yo. Ini kita enggak bakal ngomongin politik ya, teman-teman ya, tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliat ke kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
1: Pendi, coba.
0: Pinter-pinter semua cuy, ITB cuy, kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya. Gimana Bang?
3: Kalau ngomongin IPK kita nunduk semua. Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
1: Gue nunduk banget maksudnya. Jongkok.
3: Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama-sama di ITB, sama-sama Fakultas Mesin.
0: Ya, mesin.
3: Jadi dulu
2: FTMD ya, lah kalau sekarang ya.
3: FTMD.
0: Oke.
3: Dulu kita ngeband-ngeband. Tapi ternyata ada duitnya nih. Di kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti Bandung, ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
3: Kita
2: di Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya.
2: Sudirman.
0: Saya cotai aja. Tahu Bandung Dago doang.
2: Hotel perdana wisata itu dulu.
0: Yeah. Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
2: Udah enggak ada.
0: Udah
2: kebakar.
0: Kebakar ya. Oke.
1: Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, Kak. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
1: Lama lah pokoknya.
0: Mau salah.
1: Ya, late 90s.
0: Coba. Nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
4: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi, lo tensi aja bisa paling tinggi. Ketahuan tua-tua kan ngomong tensi ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life. So itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi gitu. Memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi, harapannya seperti itu.
4: Dan pertama kali lu melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue ya? Dia lagi ini magang nih. Ya, dia belum wisuda nih ya. Emang iya jam 5 pagi lu stres? Apa lu dari jam 3 pagi?
1: Emang jam 8 malam ya lu bangun.
0: Emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba. ahli profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker. Mm-hmm. Terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini, Bang?
1: Dulu kita nggak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya. Yeah. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus dan kita by the way masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
1: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak O'Hara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment.
0: Oke.
1: Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan ini.
0: Belum tuntaskan.
1: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita nggak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Oh, serem yang ngomong ini udah mati dengan ceria.
1: Jadi kita yaudah kita bikin cita-cita. Akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang kan di Indonesia kan kita bangun-bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
1: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi ada yang bilang Bang Joko Anwar ahli profesi, enggak, ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya.
1: Single ketiga. Album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya, 5 pagi. Yeah. Oke. Nah ini jadi pertama kali itu 5 pagi, berarti tahun berapa itu yang singlenya?
1: Tahun ini.
0: Bulan, langsung di dari tahun ini?
1: Bulan April.
0: Ya. Oh,
1: kita begitu. Memang dar orangnya.
0: Dar. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi, yang ceritanya tentang hiruk pikuk kehidupan kota.
1: Iya.
0: Nah sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf?
1: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hiruk pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf?
1: Hiruk pikuk kota, dan untuk menghadapi hiruk pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hiruk pikuk
0: acceptance.
1: Ini.
0: Acceptance. Acceptance. Menerima ya. Kalau dosen susah, terima aja kayak gitu akhlaknya. Oke, teman-teman suara, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok @isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Ini abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
1: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana, dan kita memang titik beratnya selalu storytelling gitu. Jadi dalam setiap lagu kita mau bercerita apa. Jadi bukan cuma bikin musik dengan lirik yang seadanya, tapi kita memang mau bercerita tentang apa yang kita rasakan. We want to speak up about something yang relevan. Terutama dalam, ya kita kan sekarang hidupnya di kota, jadi kita ingin merepresentasikan hidup kita dan orang-orang di luar sana gitu. Dan untuk khusus untuk lagu Sudah Kuberi Maaf ini, Jeffrey memainkan lagunya. Terus Irham sama Pendi mulai mengisi musik, instrumen. Terus tiba-tiba di kepala gue berpikir aja, ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu.
0: Oh iya?
1: Musiknya sangat sinematik dan ada somber itu apa? Kesedihan ya?
0: Somber.
1: Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Yeah. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
0: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
1: Yes.
0: Nanti
1: yes.
0: Nextnya sudah kuberi terima kasih lagi next ya. Yeah, mau yeah. Lebih powerful.
1: Sudah kuberi maaf, terima kasih ya.
0: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is si musik-musik ini nih? Apa balas dendam sekarang?
4: Ada. Kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue. Ternyata gue ada yang mau gue beri maaf. Tapi itu takes time. Gue nggak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lu dibully atau lu menjahati orang atau lu menderita itu something yang permanen, lu nyangkut di kepala lu, nggak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
0: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
3: Iya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan apa namanya itu lahir dari doa setiap hari. Doa
0: lebih religius yang ini. Yeah,
1: ternyata ya diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
2: Ustadz kita.
1: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
3: Jadi konon katanya kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustadz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu, baru kita harus memaafkan dulu, harus tobat dulu, baru kita bisa meminta gitu.
0: Kalau Bang Irham,
2: kalau saya ngeliatnya sebagai maaf ini dalam konteks move on ya, kalau ngeliat lagu ini ya dan journey-nya kita pada satu workshop. Sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan
0: mungkin bumi ini ya.
2: Bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's be move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah gitu.
0: Kalau kata Saiba, udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang dia?
1: Paling gede mang apa ya, kaget.
2: Terang ada yang belum.
0: Padahal punya banyak cerita tentang itu. Okay. Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
2: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste. Walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya, darknya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
0: Penulis. Mainin kata-kata jagonya tuh.
1: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana. Orang enggak dengar apaan namanya. Dia paling ribet musiknya kalau dia. Joko.
0: Okay, berarti influence-nya nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
4: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release, gaya musiknya tuh benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya, tapi mostly kita gabungin dari tension and release dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada
0: Radiohead.
4: Cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song itu dari bercerita kita bikin dengan our own taste nih.
0: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu. Itu dia.
1: Jangan kau bilang kau abang orang itu. Bukan abang-abangan kau, om-oman kau.
0: Keceplosan.
1: Bodoh. Nyamar kau. MTV.
0: Enggak
1: dulu.
0: Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma enggak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing instrumen? Maksudnya enggak yang pakai MIDI gitu. Enggak yang jadi bareng-bareng.
1: Ada yang bareng, ada yang terpisah. Ya.
0: Oke. Okay.
4: Workshop di rumah dia nih.
0: Wih. Ya,
4: kita bikin studio jadi-jadian gitu.
2: Secara ya notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah baru Joko yang ngisi suaranya.
0: Ya, bang-bang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
1: Kagak ketemu bareng ya ternyata ya. Oh, harus tahu dulu cemana bisa berkumpul hari ini kita di sini.
0: Ada ngeri-ngerinya kayak di WA
1: grup. Ada batalin acara di luar mana segala macam.
0: Oke.
1: Ketemu kau dong.
0: Gak apa-apa ketemu Bang Joko sama abang-abang yang lain. Asal jangan ada suara loncengnya ya. Saya takut ya. Takut ya. Oke, Mas Joko sebagai Bang Joko sebagai penulis lirik, ada pengalaman pribadi nggak atau pengamatan tertentu yang menjadi inspirasi utama lagu untuk Sudahku Beri Maaf ini?
1: Sebenarnya gini, kalau sama kayak gue bikin film harus dimulai dari sesuatu yang personal kan, sesuatu yang personal yang ingin dikatakan, diutarakan kepada penonton dan pendengar gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personalnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap lagu gitu.
0: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
4: Urban struggle sih.
0: Urban struggle.
1: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
0: Ah iya lagi.
3: Kita semua sebagai WNI.
1: Problema ini nggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita yang diwariskan ke kita.
4: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
1: Betul. Udah punya hutang.
0: Naik nyolek dulu, guys.
4: Naik bis kota susah.
0: Itu. Iya lagi.
4: Bekerja.
0: Mau naik nih 10.000.
1: Nah, lo.
4: Cicil rumah enggak lunas-lunas kan ya?
0: Iya, floating.
1: Naik lagi sekarang KPR.
0: Itu dia ya. Oke, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-filmnya Bang Joko?
1: Enggak ada,
0: ngelingket itu.
1: Enggak tahu ya.
0: Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa biar kita bantu ini jadi kalau teman-temannya.
4: Jadi kalau kita lihat Joko ya, di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul, cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitas gitu. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongin musik terus kita. How we stage, how we act,
3: chemistry-nya di musik.
4: Chemistry di musik ya.
0: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
4: gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
1: Makasih. Dianggap temannya, makasih.
0: Dia diterima di tongkrongan. Nanti kita abis ini main game tentang jawab jujur. Hati-hati ya. Jangan sampai terpleset. Karena ini jejak digitalnya bisa direcord sama Sahabat Suara. Sesaat lagi Sahabat Suara setelah Armada Asal Kau Bahagia. Tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026. Dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia dan juga suara warga saat ini disuarakan oleh 5 pagi.
1: Yeay. Suara Norwegia enggak ada.
0: Suara Norwegia sempat ngobrol tadi sama Bang Joko Anwar ya. Tinggal tuh yang enak tuh yang tertata rapi Norway ternyata. Jadi buat sahabat suara yang mau kabur aja, Norway.
1: Kaburlah.
0: Selagi ada umur, kaburlah. Selagi gak ada tanggungan, kaburlah gitu ya. Oke, okay, dan sekarang kita masih akan ngobrolin tentang 5 pagi ini. Ada lirik yang kuat banget. Di lagu Sudah Kuberi Maaf, semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang.
1: Yes.
0: Rhyme banget. Ini yang nulis ketahuan ya. Apa makna yang dari kedalaman lirik ini?
2: Yang personal tuh, yang bikin tuh itu lah.
0: Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang. Asik.
1: Jadi dulu tuh gue berpikir kalau pulang ke rumah, by the way gue dari Medan ya. Jadi yeah, setiap kali gue pulang zaman kuliah, pulang ke Medan, semakin deket ke rumah gue tuh semakin sedih dan semakin gak mau pulang gitu. Karena banyak sekali ingatan-ingatan yang akhirnya jadi luka, jadi trauma. Tapi setelah gue berdamai dengan itu semua, itu bukan masalah lagi buat gue. Dan gue menganggap gue sekarang sebagai individu, hidup gue content ya, gak bahagia tapi bisa menerima dan bisa lumayan nyaman. Dan gue berpikir kalau nggak gue laluin semua itu, gue nggak akan sampai di sini. Jadi gue berdamai dengan itu. Sekarang gue anggap itu ya rumah awal gue, asal gue berasal.
0: Gitu. Oh gitu. Seberat itu mau pulang dulu?
1: Oh berat kali, karena naik ALS aku, kau tahu. Naik ALS 3 hari.
0: Antar lintas Sumatera.
1: Sumatera. Hari pertama masih bau minyak angin.
2: Hari kedua
1: udah bau
2: muntah.
1: Hari ya, ketiga udah macam-macam loh.
0: Udah gitu harus turun dulu makan biar ngelurusin kaki.
1: Betul.
0: Aduh, betul. ALS itu ya. Masih ada nggak ya ALS ya?
1: Masih lah.
0: Oh masih ya.
1: Masih.
0: Oh lewat lintas timur tuh kau sekarang.
1: Iya.
0: Iya lewat Lampung kesana. Ya nggak. Sahabat suara yang di Medan ya?

0: pernah.
1: Pernah. Zaman SMP nyusul bapak ketinggalan karena harus ini.
2: Ya, itu emang ya itulah ALS ya. Salam buat para driver ALS.
0: Yeay. Bang jangan belok-belok kali, Bang. Pening kami di dalam ini.
2: Itu benar sih, ampun. Wangi minyak angin inang-inang memang sudah ketahuan ya. Bang, tapi kan sebagai sutradara film ada gregetnya juga gak sih untuk moles si music videonya ini? Standar tuh standar sinematik.
0: Kalau aku malah merasa kepinginnya music videonya bukan aku yang bikin. Oh. Jadi supaya gak, supaya ada interpretasi lain gitu.
2: Oh.
0: Karena kalau misalnya aku bikin, ini kita bikin aja nanti sore gitu. Gak ada, nanti sama aja kayak film aku kan. Oh. Feelnya. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin, ya misalnya adalah berbeda rasanya gitu.
2: Ada.
0: Mau kok bikin?
2: Hmm? Aduh. Kita masih ke video vertikal ya. Jadi malu.
0: Beracin ya, beracin.
2: Beracin, lebih keren sih ya. Oke, kita main game ya. Kita akan mengulik dari enggak masing-masing personal kok. Semuanya kok dapat ya. Oke, sebentar saya robek dulu ya. Oke, pertanyaannya ada 1 2 3 4 5 pertanyaan.
0: Mampus.
2: Silakan sahabat suara ya, nyalakan screen recordnya. Bahaya. Pertanyaan pertama. Dari keempat abang-abang ini, 5 pagi, siapa yang paling perfeksionis di studio dan siapa yang paling santai?
0: Santai kita semua.
1: Ini pelarian kita kok dari rutinitas.
0: Ada ya, perfeksionis sih.
3: Santai.
2: Santai semuanya.
3: Yeah.
2: Tapi yang paling rewel kayak, kurang nih. Ada kali bisa aku tambah-tambahkan dikit lah ini. Bisa digeser dikit gak? Ini vokalnya ada
4: gak? Oh itu pas? Jeffrey.
0: Yeah. Oh. Jeffrey.
2: Yeah. Bagian...
0: Tapi nggak dibeliin, nggak sampai dibeliin.
2: Nggak sampai. Oh ya iyalah, udah bisa ini.
3: Ya, maksudnya nggak bikin berantem lah. Jadi kalau
0: tahu. Nggak berantem sih.
2: Yeah. Tapi kalau Bang Joko yang menulis, dia yang ini apa Bang Jeffrey yang ini sama ada yang bikin kayak bisa melebur semuanya itu.
0: Melebur kita menerima, dan kalau misalnya ada ide dari salah satu kita yang membuatnya lebih baik, kita nggak pernah ego. Kita nggak ada ego.
2: Oh.
3: Ya itu
0: nggak ada ego. Nggak ada ego, yang ada Jeffrey, Adil, Irham, Joko. Ego nggak ada.
2: Ego Purnawan nggak diajak. Ego Purnawan nggak diajak, entah itu siapa ya. Jadi ini kayak memang proyek pelarian dari rutinitas ya. Kayak nggak ada.
0: Pagi itu kan masih
2: masih bubur ayam masih bisa masuk nanti jam 8 lah ya. Masih bisa masuk jam 8 pagi nanti. 5 pagi ini nikmatin dulu nih udara segarnya ya. Oke, selanjutnya. Selama berteman sejak kuliah sampai sekarang, pernah gak ada momen yang membuat hubungan persahabatan abang-abang ini kayak kita break dulu deh daripada nanti retak, adanya kita tikam-tikaman takutnya pun. Ya, jadi kita break dulu. Ada gak kayak gitu, Bang?
0: Gak ada. Gak ada, kami kompak ya.
2: Kompak.
0: Aku dulu gak bisa makan, mereka yang kasih aku makan.
2: Ih.
0: Aku dikasih tonggak apa? Kepala ikan lele.
2: Ingat banget
0: kan dikasih sisa kepala lele.
2: Marut ikannya ikan kakap, berarti kan lele ya.
0: Kepala pula.
2: Kepala yang enggak ada dagingnya sama ada sekali. Bantok semua itu.
3: Enggak, karena dia pesan nasi doang.
2: Oh.
3: Mampunya dia mempesan nasi itu.
2: Ada banget. Bang, rupanya ke nasi Padang itu cuma mesen kuah ada momen itu.
0: Enggak, di kantin juga ada.
3: Kantin juga. Ada. Jadi di kantin dia mesen nasi doang. Itu pun ngutang nasinya.
0: Terus nunggu kuah kalian.
3: Nunggu kuah.
0: Kuah kau udah
3: habis enggak?
0: Buat aku lah ya sisa gitu.
2: Dengan filmnya udah 86 negara diputar, ada susah-susahnya rupanya dulu guys. Ada titik nolnya rupanya ya. Jadi
0: enggak pernah kita berantem.
2: Enggak pernah ya. Dibantu malah ya.
3: Exactly.
2: Oh,
0: saling bantu.
2: Satu kosan bareng dulu?
3: Enggak.
2: Oke, enggak ya.
0: Tapi aku sering ke kosan kau dulu, pinjam komputer. Cuman dia yang punya komputer, orang kaya.
2: Apa tuh? Disketnya apa tuh? Floppy atau masih yang ini?
0: Ketahuan orang tua juga deh ya.
2: Aku floppy, aku masih floppy.
3: Floppy
2: transisi ke USB.
0: Iya.
2: Oh, iya. Jadi kita siaran dulu buat bayar fotokopian. Nah, itu struggle-nya nih kita ya. Kalau dia enggak, struggle buat ini ya. Buat ngelanjutin negara. Oke Bang, selanjutnya lagu ini berbicara tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri. Menurut 5 pagi, mana yang sebenarnya lebih sulit dilakukan? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri?
0: Diri sendiri.
2: Ah, kenapa? Apakah karena ada istilah musuh terbesar adalah diri sendiri atau bagaimana?
0: Itu juga.
2: Nah,
3: karena lu gak lupa apa yang nyakitin hati lu.
2: Aduh.
3: Itu gak bakal lupa di kepala lu. Permanently.
2: Oh.
3: Ya. C- cara move on-nya pun susah kan. Jadi kalau lu gak harus kebesaran hati lu sendiri yang nerima dan memaafkan. Kita gak
0: ketemu orang lain.
3: Gak ketemu.
0: Kita gak ketemu orang sering, tapi kita ketemu diri kita sendiri setiap hari di setiap saat.
3: All the time.
2: Oke. Berarti memang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri. Berarti memang ini jawaban dari kegelisahan yang susah memaafkan diri sendiri atau gimana?
5: Iya. Karena kita ngeliat kan diri sendiri sesuatu yang kita bisa kontrol ya. Tapi kok bisa at the end kita gak bisa maafin, atau kita kok bisa pasti berbuat salah dan ngecewakan. Kalau orang lain kan something yang kita gak bisa kontrol.
2: Oke, wah ini dengan abang-abang kita nih kayak dapat filosofi hidup ya guys ya.
1: Udah nampak tuanya.
5: Mature.
2: Ini untuk sahabat suara yang kayak Agoy yang lahir tahun 2000-an ke atas nih, kayak ngebaca tentang ketemu sama calon mertua ya. Baca dulu nih arahnya kemana nih. Kayaknya martabak gak berlaku deh buat dibawa deh. Udah harus lebih bahasa apa ya. Bagus guys ya. Oke, selanjutnya menurut abang-abang nih, memaafkan selalu berarti berdamai atau terkadang kita tetap menyimpan bekas luka meskipun sudah memaafkan? Jadi menurut abang-abang sekalian, memaafkan itu apakah ya udah berdamai atau kita simpan aja deh bekas luka ini yang nggak bisa hilang?
5: Iya, berdamai.
2: Oh, karena emang luka nggak bisa hilang?
5: Ya.
0: Bukan harus dibicarakan sih. Kalau misalnya kita punya luka, punya trauma, at least kita bicarakan ke diri kita sendiri. Nggak cuma nggak dipikirkan. Ada orang punya luka kan nggak dipikirin. Dibiarin jadi sekam di bawah karpet dan akhirnya terbakar.
2: Sekam itu buat adik-adik Gen Z
0: bara.
2: Ada rokok tuh yang nyala tuh di ujung. Nah, itu bara. Agak susah kadang-kadang ya, karena mereka elektrik.
0: Oh, dia enggak tahu.
1: Oh, iya, enggak tahu. Tahu bara.
2: Iya, coba Goy, naik mobil belajarnya manual apa matic?
6: Manual.
2: Bagus.
0: Oh, bagus.
2: Bapak kamu masih bagus ya, masih sudah kata-kata lamanya. Durhakan hati bapaknya. Oke, pertanyaan terakhir, kalau jadi soundtrack film, genre yang cocok film apa ini?
3: Copy of My Mind kalau gua sih.
2: Langsung nyebut
0: drama.
2: Drama. Nah,
3: serius gua suka banget sama film yang itu. Gua karena dia, gua memang suka hanya film dia paling top itu.
0: Oh, Slice of Life maksudnya. Slice of life potongan drama. Drama. Mengikuti karakter orang.
3: Ya,
0: jadi
3: itu
0: cerita secondary tapi mengikuti karakter dan struggle dia. Sesuai dengan film lagu-lagu kita sih.
2: Kalau tokohnya cewek atau cowok?
0: Bisa semuanya,
2: cerita,
0: bisa semuanya. Inklusif sih kita.
2: Oke.
0: Kita inklusif.
2: Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan
0: bisa
2: tanya.
0: Bisa cowok, cewek, anjing juga bisa.
2: Iya, iya.
0: Yang punya struggle di kota. Yeah.
2: Oke. Penasaran sama selanjutnya ada satu lagu yang cukup bikin kayak judulnya tuh kayak ting-ting gitu. Kita bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara Warga Indonesia.
7: Suara Warga Indonesia.

0: banget gitu kalau misalnya ada alarm-alarm R&B. Ini toh kita terakhir Sahabat Suara, kalau baru join ada yang nanya di IG juga belum ketemu nih, ada 5 pagi musik.
1: Mm-mm.
0: 5 pagi musik, coba
1: musik saya. 5 pagi.
0: Musik 5 pagi. Terlalu 5 pagi ya, masih belum nyampe nyawanya.
1: Musik 5 pagi.
0: Oke, ini udah rilis 2 single.
1: 3.
0: Nah, bridgingnya udah kebaca berarti ya. Karena kan masuk ini ya. Ya, yang ketiga ini seperti apa sih, kontraskah dengan yang si After the Bell?
1: After the Bell yang ketiga justru.
0: Iya, itu kontras dengan yang dua sebelum yang 5 pagi dan
1: satu jiwa. Semuanya satu jiwa tentang urban struggle.
0: Apa tuh si mana After the Bell itu, berarti cerita garis besarnya apa, Pak?
2: Intinya sih perjuangan manusia ya, di khususnya di kasus urban ini. After the Bell ini khususnya buat orang yang baru lulus. Bell itu menandakan sekolah, lu setelah ketika lu in a bubble where your parents, your system feeding you, kasih makan lah, kasih sekolah. Kemudian setelah lulus, lu hadapin reality and it punch you in the face, man. Benar-benar reality sakit banget lah gitu. Dan lu harus hadapin itu. Itu that's the point of the song.
0: Oh, berarti
1: lu kira setelah lu lulus semua akan baik-baik saja dan lu akan dapetin apa yang lu mau. Ternyata enggak gitu. Susah.
0: Adulting itu namanya.
1: Adulting.
0: It's After the Bell. Ya.
1: Oh, itu maksudnya.
0: Itu. Tapi gini, gue juga dalam 10 tahun menikah itu baru kemarin ngerasain yang enggak pernah. Ini benar, lagu ini benar. Yang enggak pernah aku lakukannya itu beli kasur. Nah, dalam sejarah beli kasur beneran, kasur kan kalau kasur udah jelek kan punggung pegel. Selama ini kasih sama orang tua udah ada kasur nih, udah ada ini. Beli kasur dalam sejarah nggak pernah kepikiran, ah beli kasur nih kita. Iya, beli kasur.
1: Ternyata enak kasur baru itu kan?
0: Itu dia. Kok kita bisa betah gitu ya, karena kasur sebenarnya ya, Sahabat Suara ya. After the Bell, okay. Dan After the Bell ini masih akan menjadi jembatan ke single-single selanjutnya, yes, di tahun masih. Ini maksudnya di tahun ini
3: masih,
0: karena udah mau ke Agustus, udah mau pertengahan tahun ya.
3: Jadi kita target tuh sampai 10 lagu tahun ini. Nah, tematik
0: banyak kali ya, kayaknya nggak pernah bahas ini deh.
3: Nah, tematiknya kurang lebih sama tuh, ada storytelling setiap lagu. Nah, kalau nyimak lagu yang pertama 5 pagi tuh ada kata-kata pewaris problema kan ya. Nah, itu mewarnai sekarang 3 single kita. Nah, berikutnya akan sama.
0: Rilisnya bulan per bulan kah atau dua mingguan? Kayak tabloid dua mingguan.
4: Kemarin per bulan, tapi next kita akan apa namanya?
1: Perjarang.
4: Lebih jarang.
0: Ya. Jadi jeda Indomie 2 bulan.
1: Kayak anak SD bagi rapot.
0: Catur
5: kuartal, men.
0: Kuartal. Buat yang relate, catur bulan.
5: Jauh.
0: Astaga, ya berarti untuk terakhir supaya Sahabat Suara bisa menikmati After the Bell ini, berarti udah semua di platform musik.
1: Udah semua ya. Apple,
0: bisa mau bikin fisik album enggak? Mau bikin fisik kayaknya.
1: Kita akan bikin fisik album ter
0: dalam apa? Paling ter apa ya?
1: Semua kita vinil, kaset.
0: Oh iya, vinil juga.
2: Rencana gitu ya.
0: Kebayang sini kalau kualitas lagu seperti ini ada suara kresek-kresek kayak kresek.
1: Wah, itu enak ya. Nanti kresek-kresek semua enggak ada lagi. Lagunya kecil
0: banget. Vintage banget. Itu namanya jarum audio teknika udah harus diganti ya.
1: Jadi hearing problem.
0: Noise-nya kebanyakan.
1: Urban problem.
0: Noise-nya kebanyakan. Hearing struggle. Oke, Bang. Ini untuk 5 pagi sendiri. After the Bell dari masing-masing personil, siapkan 3 kata untuk After the Bell yang menjadi single ketiga ini. Seperti apa? 3 kata aja. Kalau dari aku tadi dengar adalah deep, simple, and punch. Karena awalnya hook banget.
1: Iya. Itu.
0: Apa ya, Bang? Udah, gak mau mikir. Itu dia udah terwakili. Oke. Dari Bang Jeffrey dulu.
1: 3 kata.
2: Iya. Reality punch you in the face, man.
0: Ya, langsung
1: lima, boleh lima, boleh.
0: Boleh lah. Reality punch you in the face.
1: Yeah.
0: Oke, Bang Pendi.
4: Kalau saya ini, apa namanya? Optimism.
1: Optimism.
4: Optimism, simple. dan move on.
0: Move yeah. on.
3: Kalau saya sih dua kata, wake up call ya.
0: Wake up call. Bangun yeah, after the
3: battle. Untuk memenuhi.
0: Oh ya, wake up call untuk Bang Joko.
1: Aku learn to love the fight.
5: Cheers. Dari liriknya, keren banget.
0: Learn to love the fight.
1: Fight. Karena kita, ya. Karena kita akan berjuang terus kan.
3: Belajar mencintai
1: perjuangan itu.
0: Nah lo. Asik. Oke. Okay. Semoga sahabat suara ya. Sudah ku beri maaf ada suara wanitanya.
1: Ada.
0: Betul bukan salah telinga kamu ya. Tenang, emang ada. Emang ada. Jangan dia kait-kaitkan
1: tentang vokal director kita.
0: Siapa?
1: Tanya Dita Putri ya.
0: Oh, Tanya Dita Putri. Ya. Benar ada. Udah valid ya. Bukan ada sisi horor yang enggak. Bukan. Katanya gua geter katanya. Bang, terima kasih sudah main ke Iswara ya.
5: Thank you.
0: Ditunggu singkat selanjutnya balik lagi ke sini. Ya.
5: Yes.
0: Oke. Okay. Thank you banget dan sama saudara. Terima kasih.
5: Thank you.
0: Langsung kita sikat dengan closingannya juga 5 pagi dengan After the Bell.
1: Yes.
0: Ini the punch. Bye. Gitarnya nih. Thank you sahabat suara. Bye.
1: Jam 10 malam
0: jarang. Yo, udah jarang banget.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
0: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah,
0: bapak nggak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia

0: Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
0: gue
1: cewek sendiri.
0: Ibu.
2: Ibu dong, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
2: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udah makan belum?
5: Wah, udah jam segini, OTW di jalan.
4: Bakso adalah jawaban terbaik.
5: Bakso adalah jalan ninja kita. Kalau kamu bisa bersinggah.
4: Nah, tapi kalau kadeda mungkin bisa pakai driver online.
5: Ya? Iya, bujur.
4: Martabak oke. Okay. Terang bulan oke.
5: Sudah buka lah sore.
4: Sore lagi harus buka.
5: Oh, bisa nih antar nih.
4: Kita di request sampai jam 9 nanti, Sahabat Suara menemani kamu. Buat kamu yang mau request, langsung kasih tahu di 0811 9933 901.

0: Kisah Jale dan Jane. Episode Medical Check Up.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Wah, kali ada uangnya nih.
1: Jane,
2: ini Pokemon kali ada uangnya.
1: Salah membuka uangnya.
2: Puskesmasnya ada uangnya, pindah sunyi.
1: Ada yang sudah membuka. Kita hari medical check up lah.
2: Sudah ngali ke mengulum gigi.
1: Gigi kok.
2: Kamu ngali benar mengulum gigi.
1: Aku bingung lagi pakai sudin. Kita hari ini untuk medical check up.
2: Medical check up.
1: Aku hendak berperiksa jerawat.
2: Nih.
1: Hanya puber kok.
2: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
1: Aku hanya balik ya, Le.
2: Itu bisul menahun. Mun jerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya.
1: Apa jane?
2: Itu bisul menahun ya kok.
1: Disingkat
2: bihun. Bihun. Bisul menahun.
1: Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jane?
2: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
1: Apa jane?
2: Dasar kandur. Ikam ni madada jika menyopan ya aku Jane.
1: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pulang Jane.
2: Kayak orang sama mimpi basah kada ada orang ke puskesmas Jane.
1: Nah, aku mimpi basah pulang Jane.
2: Aduh, ikam kada berpopok kan Jane. Jane, balo pada basah Jane selawarmu Jane.
3: Nantikan cerita seru.

0: Gabriel, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sahabat suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Sahabat Suara, selamat sore di tanggal 15 Juni 2026. Buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu, karena pesta kuliner kecap sedap bakallah hadir di lapangan Murjani Banjarbaru 25 Juli 2026. Tiketnya murah bet, terjangkau bet, 30 ribu doang. Kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
1: Gak cuma itu, Sahabat Suara, bakal ada juga sedap kuliner namanya yang ngumpulin 10 hawkers jagoan atau local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan.
0: Buat yang

0: Jago masak nih ya, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara dan 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
1: Dan juga kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos, sahabat suara. Dan yang paling ditunggu-tunggu akan ada sedap konser nih. Jadi mereka akan langsung oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi.
0: Iya.
1: Ada untung makan orang.
0: Anak sup nyanyi pulang. Anak sup penyanyi pulang. Tapi seru.
1: Tapi seru.
0: Mocha dan Hi-Fi.
1: Wah, lagu-lagu hits mereka itu kayak pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
0: Bener. Buruan amankan tiket kamu sekarang juga di liquid.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: yang masih di 1000 dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini.
1: Iya, yeah, selamat sore.
0: Di hari kejepit ini.
1: Heart fitness ini, iya yeah, luar biasa sekali. Selamat sore buat kamu yang sedang membuka kulkas.
0: Kenapa
1: tiba-tiba dapat tempat walls isinya iwak peda.
0: Bisa tempe itu juga.
1: Tempe sudah berbumbu.
0: Iya, sudah dimarinasi.
1: Selamat sore.
0: Sore ini kayak gimana? Apakah sudah mau liburan?
1: Mm-hmm.
0: Atau kayak, aduh, besok libur, tapi besok ada juga mungkin yang kerja,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Mau di rumah aja deh. Oh, nggak apa-apa.
0: Boleh, boleh banget.
1: Nggak apa-apa sekali.
0: Kita juga live TikTok buat kamu yang mau gabung di TikTok, boleh telepon juga sahabat suara. Lagi lambat banget jaringan kali ini.
1: Asli, nggak tahu nih kenapa ya. Mungkin
0: kemarin waktu yang rame demo itu. Tik apa IG down ya ternyata juga ya. Ada enggak ngerasa malam Minggu apa gimana ya? Karena malam Sabtu.
1: Ini tadi demo. Di depan kantor DPR.
0: Tadi kamu lewat sana?
1: Iya, aku lewat siang tadi demo.
0: Oh. Apa namanya? Ini kan dalam rangka itu juga ya demokrasi kita ya. Negara kita kan demokrasi ya.
1: Betul. Tapi malam hari ini malam satu suro ya.
0: Malam satu suro.
1: Hati-hati nih buat kamu yang punya luka di tangan kanan, jari, tai lalat tangan kanan, sama lipatan yang pergelangannya ada 5, jarinya kayak itu, Pang.
0: Kenapa?
1: Sama garis tangan kamu bentuknya M, aku beratan kena kamu.
0: Kenapa?
1: Katanya ya, kalau ada orang punya jari, luka jari di telunjuk kiri, terus tai lalat di tangan kanan, terus ini garis tangannya sebelah kiri bentuknya M.
0: Ya.
1: Terus lipatan ininya 5, lipatan pergelangan belak bawahnya itu 5.
0: Iya.
1: 5 ada 5 garis kayak
0: artinya
1: gitu.
0: Artinya apa?
1: Itu katanya ada leluhur bahwa diri kita itu didampingi leluhur kita.
0: Wah.
1: Kayak itu jernya.
0: Aku ada siram Kian Santang.
1: Kian Santang. Aku ada sih. Podomoro.
0: Podomoro. Perusahaan dong itu, Podomoro Group.
1: Aku
0: perusahaan mendampingi
1: kam. Sekali aja yang berduit.
0: Masa perusahaan mendampingi kam kayak apa? Perusahaan mendampingi.
1: Yang artinya leluhurku di. Podomoro ambil yang sugi.
0: Leluhur aja. Badan ya, leluhur perusahaan.
1: Yang sugi gitu aja.
0: Iya. Hari ini Rama ngapain aja?
1: Hari ini aku ngurus ini, ngurus
0: masih bakutat dengan data.
1: Iya, dengan pendataan yang kemarin ceritain itu. Itu kemarin ke sini aku kantor sini.
0: Ah.
1: Bolak-balik terus tanda tangan invoice.
0: Alhamdulillah dong.
1: Udah itu aja.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: kayak seharian di jalan aku.
0: Hari ini?
1: Iya.
0: Sendirian bagaimana?
1: Dari pagi sekeluarga.
0: Sekeluarga lagi ya.
1: Nggak, sekalian aja keliling-keliling.
0: Iya.
1: Jalan-jalan.
0: 15 Juni sudah ya Ram, makin dekat nih Ram.
1: Betul sekali, doakan ya sahabat suara ya.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan lancar ya semuanya nih.
0: Apalagi sahabat suara yang Juni ini, kalau lihat, aku tadi kan lihat kalender ya. Juli itu ternyata nggak ada libur.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena tanggal merah.
1: Juli nggak ada tanggal libur. Tapi ada soal libur.
0: Nah.
1: Orang tuanya nggak bisa kemana-mana.
0: Nah, PR-nya itu.
1: Iya bener ya. Ya
0: kan,
1: orang tua yang nggak bisa kemana-mana ternyata.
0: Ada siapa nih?
1: Ini tadi ada Udin Golf BJB, katanya tadi request beraksi udah diputerin, makasih ya.
0: Udin,
1: gadis belia yang baru melek. Udin Golf BJB, cakep.
0: Ada juga tuh Julia. Terima kasih sahabat suara ya yang udah gabung.
1: Ya.
0: Ambil nungguin juga kamu telpon sahabat suara.
1: Boleh.
0: Di 0811 993301 di Instagram iswara.bjm. Telpon lo ya yang utama ya.

0: Macam Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi setiap sore menemani kamu Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 9.
1: Rama, ada enggak nonton Piala Dunia? Belum ada pasti.
0: Enggak ada aku. Aku kemarin berangkat nge-MC pagi. Dengerin di radio.
1: Di Piala radio.
0: Dunia. Iya. Ada yang nyiarin Piala Dunia.
1: Oh,
0: di
1: wala.
0: Radio.
1: Keren.
0: Iya.
1: Keren.
0: Tapi main langsung Theater of Mind ku. Gini. Brazil Maroko.
1: Oh ya?
0: Iya. Kemana hari Minggu?
1: Aku enggak tahu sih, aku juga enggak ngikutin.
0: Satu sama. Kalau enggak salah.
1: Terus juga nih Jepang sama Belanda.
0: Jepang Belanda.
1: Dua penjajah kita main.
0: Kapan main?
1: Sudah kemarin 2-2 kalau enggak salah.
0: Jerman ini yang negara baru masuk,
1: iya,
0: 7-1.
1: 7-1 kayak.
0: Brazil kalah juga.
1: Kayak
0: lawan Jerman.
1: Bahari ya, 7-1 juga ya.
0: Iya kah?
1: 7-1 juga dulu. Makanya dulu orang kaget.
0: Iya dulu mungkin ya.
1: Tuan rumahnya lagi kan.
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Dulu, wah keren banget.
1: Makanya yang kaget ini apa namanya, Jepang, wakil Asia gak ada yang kalah. Korea yang imbang. Jepang juga bisa nahan imbang Belanda.
0: Tengah malam mainnya, subuh. Enggak,
1: Amerika kan gak ada tengah malam. Dan mereka kan jam berapa, habis asar kan ribuannya mbak.
0: Malah bagusnya lah dasar kado lu jet ram. Prit jar. Mulai ke sudah lain asar.
1: Jadi ternyata yang Piala Dunia tahun ini tuh ada jeda istirahat
0: maghrib.
1: Enggak, di tengah-tengah pertandingan. Misalnya 45 menit nih. Biasanya kan kalau ada istirahat.
0: Iya.
1: Misalnya di pertengahan babak ada istirahat. Nih, di 45 menit bisa ada jeda karena panasnya.
0: Oh, ya itu babak 1 habis dah.
1: Kada di jeda babak 1 tuh ada jedanya lagi gitu loh.
0: Oh,
1: 10 okay. Menit apa berapa gitu.
0: Babak 1
1: 2 jam jeda,
0: baru benar-benar yang breaknya kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, gitu.
0: Oh, iya
1: kan. 2 jam kalau ada salah jedanya.
0: Bah. Amun nang pemain bisa ya benang nang penonton di tribun nang bepanas kayak apa?
1: Tribun terbuka lah.
0: Iya, mana kada jual minum pulang.
1: Iya.
0: Om kita masih mending ada nang bejajah segala macam.
1: Sana kada ada.
0: Orang
1: ya.
0: Luar mana kok bejajah?
1: Iya. Ngali.
0: Mijon kada das itu orang mijol mijon.
1: Monte.
0: mijon kada ada orang jual mijon. Kayak apa?
1: Mijon berapa, Pak? 20.000.
0: Bah.
1: Kada haus kah ada ajar ya?
0: Nyawa mau panas kah atau hendak menukar najar? Aja dah mijon aja mau.
1: Kayak di pesawat tunda aja dong.
0: Menit ke-24 rehat jar tuh nah. Menit ke-24 rehat mang aja.
1: Nah, 24 lo berarti kan.
0: Iya,
1: itu ya. Jedanya.
0: Oh, berarti menit ke-24 rehat karena sambung lagi kayak
1: itu. Iya. Itu.
0: Timbul pas rehat menggolakan kayak, Pak?
1: Siapa mama siapa yang mau memainkan itu? Kurang ajar coba mainnya tuh.
0: Maka kita lihat jar. Oh, udah masih kuat nih aja.
1: Pak aja keepernya.
0: Aku masih kuat.
1: Ada Mbak Emma.
0: Ma?
1: Lagi dia.
0: Masih
1: tinggal di nanti cek katanya.
0: Ayo lawas. Lawas tuh kita kan.
1: Mbak Emma lah. Siapa habanya?
0: Imong adek.
1: Siapa haba Mbak Emma?
0: Ya lo misalnya nih. Orang rehat tiba-tibanya masih kuat, nggak ulah.
1: Tapi kan yang lain ampe, masihnya aja yang kuat disuruh main sorangan.
0: Biar aja. Saja maksudnya, dia maksudnya ganakan aja, nyala di berang sini dua aja.
1: Kawannya lagi berdudukan di gapuknya, sama lagi.
0: Kayak model, kayak jago mana tuh, kayak apa, kayak bubuhan yang di pemain kanakan main kampung,
1: iya,
0: di
1: main
0: bola kampung tuh
1: bujur.
0: Apa namanya,
1: foto aja
0: deh
1: pukul ya maksudnya kayak itu. Oke, teman-teman, suara udahan dulu, setelah kita lanjut lagi ya di 10 lagu baru Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Kisah Jale dan Jane. Episode Berenang.
4: Aduh, akhirnya kita olahraga juga.
5: Atuh. Uwa, atuh dua,
4: Dua. Aduh.
1: Aja berpikirnya jale.
4: Tapi bintang-bintang masih.
0: Asik, asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
1: Eh, aku suka apa?
0: Cuma aku kada wani betajun jani.
1: Abai, kamu.
0: Panas jani higang kan aku jani.
1: Kadal mungkin ke mama kita di kolom satu kayaknya.
0: Di kolom satu sekalinya. Aduh, jani aku.
1: Apa?
0: Wah, ini mata panas berat. Aku lau sudah kada berenang jani.
1: Meh, bawa aja berenang.
0: Ada nih aku nih.
1: Entah ya, jubel nang, baju patai.
0: Ini aku ada bus lawan Real Madrid nih.
1: Pengandur maksudnya. Ada kata lagi logo Real Madridnya.
0: Aku bikin pinggang.
1: Nggak bikin pinggang, ha?
0: Iya nih, aku nih. Cuna, aman dia kada betah loloi.
1: Iya, iya.
0: Eh, ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
1: Pacul baju kah?
0: Pacul baju.
1: Maaf, badanku yang pandai bakal cacas nih.
0: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
1: Dah.
0: Bodoh.
1: Gagah kak.
0: Gagah betul lah. Gagah isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
1: Kamu nak melihat tato naga kok kak?
0: Tato naga?
1: Eh.
0: Ada bisa tato ikan?
1: Ada kok.
0: Mana jadi?
1: Nah bakang hintalunya masih.
0: Bah. Aku mawang na jadi.
1: Apa?
0: Nah, mawang na.
1: Aku tak.
0: Tangan kiri mawang.
1: Eh.
0: Nah akarnya nah.
1: Terajak ya kam. Jali ya.
0: Aduh. Aku kehimung ban namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak penyelam lawas-lawas aja dah.
1: Kau mati kam Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan sampai membawa umur kita.
0: Ini kadadakan nih menang kolam banyu panas jane.
1: Itu apa jacuzzi kah?
0: Ih, apa tuh jacuzzi?
1: Jacuzzi.
0: Ada sini. Jakute pang ada jakute. Jakuji kada ada jakute pang.
1: Coba kan belum nampak aku jah hangat jah kena.
0: Baik tuh baju kameh jane. Itu ikam bekam yang pun hangat. Paluput lalu.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
9: Bu Nana.
10: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
13: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
14: Ini dia 10 lagu baru Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Terima ya. Kasih Mbak Emma.
0: Wah, alhamdulillah
1: Mbak
0: akhirnya.
1: Emma.
0: Kemana-mana.
1: Padahal aku lain kesana lagunya tadi.
0: Kemana-mana lagunya?
1: Marimar.
0: Oh, Mbak Emma.
1: Au! Nah, ya itu baru beras.
0: Terus, Asuki Dasso.
1: Terus tadi Mbak Emma mau request lagunya Gigi.
0: Yang
1: telah berlalu, Nirwana. Oh, Nirwana. Gigi. Jarakku kayak na jam 7.
0: Iya.
1: Armannya pemagrib dulu.
0: Nah, jangan pemagrib dulu.
1: Jujur kalau
0: iya,
1: ram.
0: Jujur. Armannya lagi kada kau dihaur.
1: Iya.
0: Ya sudah.
1: Mas magrib loncat-loncat kan gigi loncat-loncat ram.
0: Iya, saat curang azan anteng-anteng ya.
1: Malah
0: satu Muharram pulang.
1: Babret banar.
0: Malah satu Suro ini kan kada boleh bini hindik, begamat ya.
1: Iya, ya belum bini hindik. Makanya lah waktu belum puasa dia menakuni Arman Maulana kan. Pas Arman dia.
0: Iya.
1: Kalau pas belum puasa kayak gini konser loncatannya ada
0: dikurangin. Konyol lalu buat NPD itu betapa
1: lucu juga
0: aneh lalu
1: tuh
0: kok bisanya tuh nah sedetail itu tuh NPD itulah bertiga
1: ya,
0: Asbun
1: ya.
0: Cuma kompaknya saling support.
1: Ujar
0: aneh lalu
1: itu kayak sempat suara
0: ya 10 lagu ya udah kita bahas tadi ya ada 5 lagu langsung ya.
1: Ada violin Kai Jani.
0: Kai Jani mantap ini pendengar kita setia ini.
1: Iya betul.
0: Makasih sekali. Abangku.
1: Kita review dulu ya.
0: Kita review.
1: Pertama sampai kelima ini dia. Apa tadi kata Jeram diguling-guling gue.
0: Digliming-gliming.
1: Ini dia Revuta Farel Hilal dengan God.

0: Yes, aku jadi mudah dibaca, kata Sheryl Sainavia.
1: Oh bisa?
0: Iya, yes, siapa suruh jatuh cinta?
1: Hah?
0: Nah, makanya kamu mudah dibaca.
1: Aduh.
0: Emang kamu Ibu Budi mudah dibaca? Ini
1: Budi.
0: Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
1: Ampi dap tanas kayak orang. Ini dia Sheryl Sainavia, siapa suruh jatuh cinta?

0: Di lagu ketiga ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Aku harus pergi.
1: Jinha. Ditahan-tahan karena baik gue.
0: Ditahan-tahan karena.
1: Aduh sah. Habis ibarat sih.

0: Nanti kalau maghrib pada saat sudah azan tiba-tiba kita muter lagu ini dan kita tiba-tiba kita cut.
1: Iya.
0: Mohon maaf.
1: Kenapa?
0: Maghrib kembali buku ciap.
1: Iya, bujur pemali, pemali.
0: Pemali.
1: Iya. Ada rimar Lost in Goodbye di lagu keempat.
0: Adrian Khalib pernah mampir ke Banjarmasin. Cakap. Nyanyi, wow. Bukan pantun. Informasi ini. Rencananya dia mau mampir ke Banjarmasin 2001 kali.
1: Wah, apanya ada mengontrak di sininya. Adrian Khalib.
0: Yes.
1: 2001 kali. Itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya dibuka oleh Ray Putra dengan Farel. God, ini dia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tim 90,1 FM. Ini ada berkah rental mobil lagi follow.
1: Terima kasih loh.
0: Ini buat rental kamu mobil. Yang mau merental pesawat.
1: Mobil.
0: Mobil ya.
1: Mobil. Berkah rental mobil. Ngeng.
0: Boleh pinjam 2 tahun dulu jarinya tanpa bayaran.
1: Tapi kami guring di rumah ikan.
0: Beban juga jadinya. Bertambah pulang makanan. Sahabat suara juga, kita mau ngingetin kalau udah masuk azan maghrib ya tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sudah saatnya untuk sholat maghrib ya. Wudu dulu.
0: Iya.
1: Nanti baru yang mau wiritan boleh.
0: Masya Allah.
1: Malam satu suruh.
0: Oh iya benar. Mungkin ada amalan-amalan.
1: Satu Muharram.
0: Masya Allah, betul.
1: Tahun baru Islam.
0: Tahun baru Islam.
1: Betul. Wah, harus sebuah kambang-kambang api. Pada dah tahun baru Islam kambang api.
0: Kambang gula?
1: Kambang gula boleh. Aku ada kemana obor aja.
0: Keliling jar lah.
1: Keliling. Sorangan kada usah. Panjang sorangan nih kan. Dikira orang mencari anak haruan kena.
0: Iya.
1: Kada usah gin.
0: Dikira mencari kuyang pulang jam kosong-kosongan pulang jam sini.
1: Jam kayak ini di kota pulang obor kada usah. Amun di kampung dan masih Ciputra ada.
0: Pulang di komplek Ciputra.
1: Bingung. Nah, sorangan pulang. Dan banyak ada orang merayakan. Amun di kampung, ibaratnya kayak di kampung masih ada tradisi nengka itu ayuha.
0: Rame, rame. Biasanya ada yang bawa apa? Duk-dukannya.
1: Dauh-dauh.
0: Beduk-beduk. Beduknya itu rame gitu.
1: Rame, berkeliling, bergerobak. Itu rame. Amun sorangan di Ciputra pulang.
0: Ada nih, mulai bahari dah. Kayaknya kok sudah ajar warisan
1: ikam sorangan masalahnya. Han kayak apa lagi nang datang nih
0: bini ini menggamati bini, sudah pandir lah
1: bini sorangan kayak kada aja aku dari keluarga sudah kayak ini iya bujur da, minta tolong bini ke security di security ini kada kawal lagi sudah kami tagur tiap tahun dah buai kerja kita kayak macan kalsel kita kayak apa aja. Ini macan kalsel jenang kau
0: mampihinya
1: mampihnya si Dini kada masalahnya si Dini bukan Lili Ciputra. Nah si Dini berumah di mana? Di mana gap? Jauh mana punya barang? Anak bapa?
0: Jangan di mana Arabnya lah.
1: Satu sungguh aja kayak itu orang bisa lawat bu untung aja.
0: Oke, kita review dulu lagu ke 6 sampai ke 10 ini dia.
2: Jika aku tak lagi sama.
0: Ada Barcelona Bestan di Jalan Tengah.
1: Iya.
0: Tuh diingetin sama Piolin bermaghrib dulu jarinya.
1: Oke, karena kita maghrib pembanding
0: lah. Satu suruh.

0: di musim kemarau, parade musim kemarau memang cocok untuk dengerin parade hujan ya, supaya kada panas-panas bandar.
1: Eh, Rama pernah nonton langsung kan katanya? Di Bali waktu itu ada enggak?
0: Jogja.
1: Oh, Jogja itu ya, Ram. Jogja
0: itu. Bali. Jobelix.
1: Jobelix ya. Yo, yo. Keren.
0: Bisa aku bertahu tuh. Oh, gabung Joko Berataan nih ganti nama parade hujan dan gerimis romantisnya. Tapi aku bulik.
1: Garing. Parade hujan laju. Di lagu ke-8 ada Naura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.
0: Di baliknya ada ya bacaannya tuh.
1: Iya.
0: Cara pemakaian ya. Ada berataan di hati boxnya.
1: Iya. Kada mau jadi lemari. Semalam aku mencari lemari, Rama.
0: Oh iya.
1: Ternyata ada di padahinya ya tata caranya. Ini buat 2 orang loh merakitnya.
0: Ada.
1: Iya kan, waktunya segini ternyata merakitin gitu.
0: Aku seorang anai. Merakit lemari tipis orang kan aku.
1: Kawa jalan orang?
0: Ya timpang.
1: Itu

0: mungkin Rama bisa menjelaskan nih.
1: Nih ya, ya, buat yang motoran sendiri keliling kota Banjarmasin, kado usah terlalu berlebihan, kado usah khawatir berlebihan untuk kayak apa kainnya ke depannya. Jalan aja dulu.
0: Tapi
1: bensin habis pun kan, tunjol pulang.
0: Ditutup oleh Ivy Alisa, pindah pelan-pelan. Ini yang podcastnya lagi seru. Mm-mm. Ya, terus juga Ivy bisa dibilang sukses juga.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Aku suka banget bagian aku main piano tadi ya.
1: Bah, aku peng apa?
0: Ikam membujuri kabel.
1: Bagian konsumsi. Makan jauh kakak itu aja gawian.
0: Kali ini kita di Senin cerita dong. Kita emang mau dengerin lagi nggak bumpernya tadi?
1: Yang mana?
0: Mau putarin lagi bumpernya ya.
1: Boleh.

0: sharing tadi.
1: Cerita senindi.
0: Nah, kayaknya suara Jelly menggetar kawan suruh bernyanyi. Terima kasih buat
1: pengisi suara kita. Bola konten lo di gawian yang pertama aku yang handphone.
0: Iya.
1: Kawanku nih memang oka kurus-kurus dia Ram. Mulai yang penjelasan sama datang gitu lah Ram. Di toko ini gitu. Abis itu dia ngomen, "Mas Jar, mungkin garing mulik aja."
0: Kadang-kadang kalau orang bola konten tapi itu kayak semacam apa, padahal dia tuh semangat sudah karena gugup di depan kamera kayak jadi kayak kada bersemangat kayak itu.
1: Iya, mungkin seperti itu. Jadi kayak lemah sudah dua. Mas pun pian garing
0: masih di rumah bujur pula.
1: Tersinggung kawanku.
0: Hampir lewat tujuh arisan pegawai.
1: Kada tersinggung ya lawan komennya itu. Lucunya. Kita balik lagi di Senin cerita dong.
0: Yes, boleh kamu hari Senin ini tanggal 15 Juni di pertengahan bulan Juni banget, sahabat suara. Apa yang kamu alami? Apakah kamu masih sibuk cari kerja? Nah, gini ya. Kalau kamu lagi sibuk cari kerja, telepon ke sini, siapa tahu ada yang sahabat suara yang
1: rekruter,
0: lain.
1: Rekruter kita.
0: Sahabat suara yang lain yang itu lagi nyari karyawan.
1: Nah,
0: atau lagi nyari tim, siapa tahu cocok sama kamu.
1: Betul, kasih tahu ya kan, mau kerja apa gitu.
0: Atau kamu yang punya usaha lagi cari, aku lagi cari perlu tim nih.
1: Nah,
0: perlu tim nih aku nih yang kayak gini kriterianya. Nah, siapa tahu kamu ada ininya.
1: Oh iya, enggak perlu juga langsung pegawai, mungkin aku ada proyek ke depannya nih, mau perlu berapa SDM. Boleh ya kan, cerita dong sahabat suara ya.
0: Atau kamu kayak gini, aku lagi hendak cari bos anyar nih. Bosku mauk.
1: Jangan kan bosnya apa, bos cikin mauk jual di kamp.
0: Sakanya tadah lu bosnya mencari pengganti. Nyaman bos kalau manu ini.
1: Mengganti-ganti orang nyaman bos kalau lah. Kamu nikam kan berpikir.
0: Ini masih magang pulang. Terimanya belum pasti lagi.
1: Sudah mau ya. Di mana namanya, di TikTok kita ada tanda senyum nih.
0: Ada Sans, ada senyum. Lagu Hacu. Oh iya, nanti deh kita putar lagunya.
1: Telepon ya, Senin cerita dong. Di hari kejepit ini.
0: Yep.
1: Apa yang kamu rasakan kerjanya hari ini?
0: Betul.
1: Di tengah Pertamax yang 17.000 di Banjarmasin ya.
0: Aku semalam ini kehabisan Pertalite kan.
1: Lagi langka kemarin enggak weekend ya?
0: Masih aman sih, masih bisa lah kayak gitu kan. Tapi ada sempat kehabisan. Terus jar biniku. Skype nih sudah habis panen nih.
1: Ada indikatornya nyala.
0: Pertama kali itu dah Jokowi. Isilah 150.000 kan. Wah, kayak ngisi 100.000. Naiknya dikit.
1: Dikit loh. Yeah. Kemarin aku ngeliat juga mobil ngisi pertama. 700.000.
0: Wow.
1: Wow, jerku perak 1 juta. Wow. Ya apa jerku. Di belakangnya aku mengisi.
0: Waduh.
1: Bawa kopi. Bah. Tapi udah sebujur ya, kada berasa banget ya itu naiknya.
0: Tapi kada apa-apa lah.
1: Semoga ada rezekinya aja deh.
0: Semoga ya. Kita.
1: Ada telepon drama.
0: Oh, boleh deh. Halo. Bentar, tar. Halo.
2: Halo.
0: Angel.
2: Halo, ya.
0: Angel.
1: Angel, kayak apa kabar?
0: Tumben malam, Angel. Kemana?
2: Tumben malam, kalian kemana? Aku nyari kalian di pagi hari, oh, tapi kalian pindah.
0: Kami sudah pindah ke sore sekarang. Pindah ke
1: sore. Kami enak
2: ya. Oh, sore ya?
0: Iya, jam 5 sampai jam 9. Ini kamu hanya bulik begawi?
2: Hanya bulik berjalan.
0: Wih, bagus lah. Kayak gitu dong, masih dengerin kami.
1: Iya, keren.
0: Bagus.
1: Anda kemana pulang nih? Begesernya nih.
2: Bonusnya nih. Begesernya kah kemana, setiran membawa aja nah.
0: Anjay.
1: Kayak apa hari ini Seninnya ini, Jel?
2: Apa yang ku ceritakan? Aku menceritakan ini, Jel.
0: Hah?
2: Hari ini tadi tuh aku tuh ditabrak orang.
1: Eh, kok bisa? Di mana?
2: Iya, aku nih mau keluar loh dari apa namanya, dari komplek kayak gitu nih. Mau keluar dari komplek, habis itu kayak bu belok kayak itu, habis itu ada orang Gojek, Gojek, paman Gojek.
0: Driver online.
2: Berkendaraan. Aku tuh kan melihat berasa aku sudah pakai rating kiri, habis itu sudah lihat spion. Ini kan ada tiba-tiba debruk dia kayak menabrak sesuatu tuh nah, kayak tertabrak bekas di samping. Habis itu kulitnya tuh rabah, jatuh. Besok ada yang ngomongin, aku tuh bingung hendak tinggalkan. Kalau aku diam kan diam aja aku. Diam ke pinggir aku. Habis itu sekali pamannya tuh dibeneri orang loh, dibantui orang, karena bapak pamannya dibantui orang segala macam. Bisa aku tuh kada jual turun melihatin mobil kuni lah. Karena aku lihat, oh inya Gojek jarku. Aku karena ada duit juga, inya karena ada duit juga, sama kasihan.
0: Jadi kembali nasib udah dua lah.
2: Biar juga indah jarku. Ini biar juga indah jarku. Terus kayak apa mobil ikam ya kawanku? Lempak ke baru tahu tuh aku kena aja kita lihat terus kita sudah stop jerwo dah terus liatin soalnya dasar rempak say dikit
0: sih deh ayo gak ada apa-apa lah
2: iya, tapi kan kalau jual
0: udah rezeki naik mbah tuh ya Allah
2: nuntut temen gojek kan
0: kasihan juga bujur kasihan juga driver
2: ya Allah katanya aku tadi
0: iya
2: banyak.
0: Iya.
2: Apalagi cerita aku lah hari
0: ini. Apalagi kamu?
2: Hari ini aku sakit tenggorokan.
0: Pulang.
2: Kau banyak
0: bepinder. Ya Allah, tapi panjang kisah Gojek tadi lah. Karena tapi kamu pandir, cuma kisah panjang pang tadi itu sudah. Nang karena tapi kamu bepinder, karena sakit tenggorokan, begini nang kada.
2: Karena aku lama tidak mendengar kalian.
0: Ya mohon maaf, kita lagi mencari suasana baru di sore hari.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi lebih seru loh sore hari lo. Ada Jali dan Jani. Lagu-lagunya enak.
2: Aduh, kalau tahu hanya ini mendengar.
0: Bagus berarti. Nah,
1: habis ini kita putarkan dah Jali dan Jani.
0: Kita ya. Habisnya akan putarkan lagu cerita Jali dan Jani lah habis ini.
2: Tapi mendengar iklannya sih. Itu iklan apa ininya? Lain. Oh, ceritanya ya
0: mendengar. Iya. Radio.
2: Aku tuh tawa karena Adi suaranya kayak orang kada beli.
0: Kayak mau ulung gigi. Kayak mau ulung gigi.
2: Itu pak aku sudah muntah aku mendengarnya.
0: Kayaknya di bujurnya gigi gerahamnya goyang banyak kayak itunya pandir. Oke, Angel makasih lah.
2: Iya.
0: Ada request kah?
2: Apa yang
0: mau request kah?
2: Ah itu tuh untukmu yang bersamanya.
0: Siapa pulang lagu Rama Irama itu? Tuh lagu siapa?
2: Mahalini.
0: Oh.
2: Mahalini.
0: Oke.
1: Mana lo karape kamu jadi Mahalini?
0: Oke, okay, kita putarkan. Iya, Mahalini untukmu yang bersamanya.
1: Iya.
2: Ya, okay. Makasih ya.
0: Sama-sama aja,
1: makasih. Hati-hati jalan, kendaraan lah, bawa mobil lah.
0: Iya, Yun.
2: Okay, dadah.
0: Bye, thank you. Tuh ya
1: Angel. Yang katanya pagi tadi sempat ada insiden.
0: Iya. Jadi buat kamu juga hati-hati di jalan. Sekarang tuh bujur kalau sore itu memang lebih lengang jalanan. Tapi ya itu pang orang kadang-kadang karena lengang tuh orang pada laju-laju.
1: Apalagi pagi yang akan ada namanya blind spot ya.
0: Blind spot
1: kalau
0: betul.
1: Di mobil itu yang bahaya tuh. Iya. Kita nggak tahu di mana posisi orangnya.
0: Iya.
1: Gitu sahabat suara ya. Hati-hati ya. Terima kasih Angel ya. Buat kamu juga sahabat suara. Ada siapa nih?
0: Ada Mak Fat.
1: Mak Fatih.
0: Iya Mak Fatih. Dasar lebih estetik dengar di mobil daripada lihat di TikTok.
1: Maksud lo?
0: Maksudnya apa? Kami kada good looking.
1: Iya.
0: Rasa kayak apa kayu ulun kampung
1: unda tersinggung patih
0: ya kalau lah aja kada kampung kada
1: apa
0: orang beratan bisi TikTok kada kampung kada cuma ngalih bener mau nyetir sambil nonton TikTok kasihan juga bahaya
1: Pak Patih di mana posisinya dimana? Gabung ya yang lain juga teleponnya di 0811 993301 kita tungguin telepon kamu dari sekarang sampai 1 jam ke depan.

0: Balik lagi ada Mahal ini untuk yang bersamanya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini buat orang tua Mahal ini kalau enggak salah lagunya juga.
1: Oh iya. Yeah? Untuk
0: banget.
1: Yang bersamanya.
0: Mm-mm. Ini requestan dari Angel tadi.
1: Yoyoy. Selamat malam sahabat suara buat kamu yang lagi di jalan yang selalu nyariin kita pagi-pagi, kita informasikan lagi bahwa kita sekarang udah sore.
0: Kita ke sore ya.
1: Kita pindah ke sore, tapi kamu masih bisa dengerin suara kita tipis-tipis lewat Sandiwara Radio.
0: Jali dan Jani.
1: Mengikat janji, janji setia sehidup sekai.
0: Kasih dong ide Jali dan Jani. Episode apa kamu mau?
1: Iya.
0: Tapi lagi kehabisan ide nih.
1: Kita baru kita stuck. Kita baru dapat beberapa. Tadi kita udah muterin ya pas episode hari ini ya.
0: Episode hari ini udah.
1: Ya, episode berenang. Ntar kita puterin lagi deh.
0: Betul.
1: Berenang.
0: Apalagi belum dengar ya kan. Jali Janjani ini kita berdua.
1: Iya. Cuma versi tuanya.
0: Versi tuanya nanti.
1: Ada sepatu baru. Request dong lagu Samuel Cipta Senja Sudut Kota.
0: Wah. Senja Sudut kota. By the way, makanan di Banjarmasin yang recommended kamu apa sekarang, Ram?
1: Makanan ya?
0: Oh, kemarin coba.
1: Akhir-akhir ini gak ada lagi deh yang baru deh.
0: Masih yang dulu-dulu ya?
1: Masih yang dulu-dulu. Kamu nyobain apa yang baru?
0: Yang baru sih gak ada yang gimana-gimana. Tapi paling suka yang namanya Paditani. Tau lah.
1: Di mall.
0: Iya.
1: Oh, aku enggak.
0: Kalau yang mau pensi
1: sebelum,
0: dan
1: sebelum Paditani kan ada yang baru ya. Maksudnya ada itu kan, dia kan kayak ganti tempat gitu kan.
0: Iya.
1: Apa sebelumnya namanya?
0: Padi Bohman.
1: Bah. Padi Bani.
0: Ada tahu aku.
1: Lupa.
0: Cuma apa?
1: Iya. Tapi Tani. Yang sekarang tuh aku belum pernah nyoba lagi di situ.
0: Ada yang baru ya? Ya
1: itu yang Paditan itu, aku belum pernah nyoba setelah dia yang ganti yang presto yang lama.
0: Oh, aku suka sih tuh.
1: Makanan Indonesia kan Nusantara ya?
0: Indonesia?
1: Sama, kayak konsepnya sama.
0: Cobain sahabat suara ya. Apa
1: aku
0: namanya?
1: Aku gak tau nih, belum ada. Aku masih ngincer ketupat kandangan dan nasi kuning di Handil Bakti yang di pinggir jalan.
0: Yang subuh habis itu?
1: Bukan, dia bukanya 4:30.
0: Subuh?
1: Sore, jam 5, jam 5 setengah 6 bukanya. Jam 7, jam 8 bisa udah habis ketupatnya.
0: Subuhnya mana?
1: Kan ya aku malam. Amun subuh lain lagi.
0: Oh, berarti bukanya sore.
1: Bukanya
0: ya?
1: Bukanya sore.
0: Berarti enak kayak gitu.
1: Nah,
0: habis.
1: Makanya kan aku kemarin Sabtu kehabisan jam.
0: Mau beli Sabtu padahal.
1: Iya, kehabisan. Terus Minggu tutup.
0: Oh.
1: Senin Jumat aku siaran kada kawa.
0: Iya. Atau bisa juga ini. Jadinya cepatnya habis berarti nyaman ya lah. Saya sih Din
1: 2 porsi jam 2
0: porsi aja.
1: Membawa memang 2 porsi aja itu kan gasan sidol lagi sih Din. Kada gasan dijual.
0: Maka soalnya habis ya. Saya porsinya secara sedikit juga sih Din
1: bawa. Habis ketupatnya sih Din.
0: Wah, cepatnya berarti buah pennya habis ya. Tapi kayaknya viral deh itu banyak yang tahu deh itu.
1: Enggak tahu. Kayak aku enggak ada sih pernah sih Papa Lapar kayaknya nge-review.
0: Oh ya?
1: Iya. Enak. Ya memang ketupat yang juaranya karena makanya cepat habis.
0: Oh.
1: Nasi kuningnya biasa. Nasi kuningnya pun pakai sambal ketupat, makanya enak.
0: Oh iya?
1: Sambalnya aja enak.
0: Wah, penasaran juga
1: makanya ya. Penasaran ya?
0: Boleh deh nanti kita lihat ya. Apalagi ada mungkin teman-teman kita lagi lewat Handi Bakti.
1: Boleh deh.
0: Infokan dong.
1: Dipantau-pantau.
0: Nah, deket dia, mana?
1: Patokannya kayak gini. Pokoknya kalau dari Handi Bakti dia sebelum masjid yang baru. Kan Handil Bakti kan ada jembatan yang tikungan.
0: Ah iya, udah mau ke jembatan Sungai Lalak. Jembatan Basit
1: kejauhan,
0: kan?
1: Iya kejauhan. Tapi dia pas di sisi sebelah kiri setelah jembatan yang belokan itu. Jembatan yang panjang.
0: Oh, gak di Handil Baktinya banget.
1: Gak, betul.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalkan kalau kita dari jembatan Basit, itu kan ketemu jembatan lagi tuh. Akan ada putar balik ketemu jembatan. Nah sebelum naik jembatan yang
0: kedua
1: tikungan itu sebelah kanan kalau dari jembatan Basit, kalau dari Handil Bakti sebelah kiri.
0: Nah itu dia. Boleh dicoba makan malam kayak gini ya. Tapi aku lagi pengen nonton Orari juga nih.
1: Aku lawas tuh kadang makan nonton Orari.
0: Masa? Namun
1: nanti coba deh.
0: Nanti ya.
1: Kapan-kapan itu buka masih nggak ya buka?
0: Sampai malam kan?
1: Sampai tengah malam.
0: Harus sampai tengah malam. Tergantung porsinya. Ada kemarin malam juga aku jam 9.
1: masih ada.
0: Masih ada, tapi ada juga lauk yang habis.
1: Itu masih rame ya.
0: Iya, Sobat Suara. Kasih tau dong makanan favorit kamu di Banjarmasin apa, Sobat Suara?
1: Iya, sambil cerita juga kamu hari Senin ini
0: kayak gimana?
1: Kayak gimana kondisinya? Apakah baik-baik saja?
0: Mm-mm. Atau moodnya lagi jelek? Mm-hmm. Atau di hari kejepit ini semangat kamu tidak naik-naik?
1: Katakan saja kepada kami.
0: Ceritakan ya.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kisah Jale dan Jane, episode berenang.
2: Aduh, akhirnya kita olahraga juga.
3: Atuh, dua.
2: Aduh, apa begini Jale? Bintang-bintang masih.
3: Asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
2: Aku suka banget.
3: Cuma aku kada wani betajun jani.
2: Abai, kamne.
3: Panas jani higang kan aku jani.
2: Kadang mungkin ke mamas kita di kolom satu kini.
3: Di kolom satu sekalinya. Aduh, jani aku.
2: Apa?
3: Wah, ini mata panas berat. Aku lau sudah kada berenang jani.
2: Bawa aja berenang.
3: Ada nih aku nih.
2: Entah ya, jebelan punya patai.
3: Ini aku ada besar bus lawan Real Madrid nih.
2: Pengandur banget lah. Ada lagi logo Real Madridnya.
3: Aku bikin pinggang.
2: Iya
3: nih aku nih. Cuma aman dia kada betah loloi.
2: Iya.
3: Ikam tuh pacu baju. Orang berenang kada boleh pakai baju.
2: Pacu baju kah?
3: Pacu baju.
2: Mau badanku yang panas bakal cacas nih.
3: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
2: Dah.
3: Bodoh.
2: Gagah.
3: Betul lah. Wah, isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
2: Kamu nak melihat tato naga kok kah?
3: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
2: Ada kok.
3: Mana jadi?
2: Nah, bakang intalunya masih.
3: Bah. Aku mawang nah jane.
2: Apa?
3: Nah, mawang nah.
2: Mau dah.
3: Tangan kiri mawang. Nah, akarnya nah.
2: Tengah dia kegam. Jali ya.
3: Aduh. Aku kehimung banget namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku hendak menyelam lawas-lawas aja dah.
2: Kau mati kau Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan sampai membawa umur kita.
3: Ini kadada kan nih menang kolam banyu panas jane.
2: Itu apa jacuzzi kah?
3: Iya, apa tuh jacuzzi?
2: Jacuzzi.
3: Ada sini. Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi pang.
2: Coba ikam berenang bakal aku ja hangat ja kena.
3: Pak itu baju kami jane. Itu ikam bekam yang pun hangat. Baluput lalu.
4: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
0: dengan streaming ke
5: iswara.id.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game tiba-tiba internetnya malah lemot? Kalau sering banget, apalagi pas video call atau meeting online, itu pasti bikin kamu pusing, sahabat Suara. Sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Nah, ini cocok banget buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari kan dia?
0: Betul, Rama. Dan ini ya, ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan. Wow. Cukup dengan Rp650.000 aja. Yeah. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Wah, katanya nggak cuma itu aja ya. Ternyata kita juga bisa dapat

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Iya.
0: Ada Savage Garden.
2: Savage. Lagu lama banget.
0: Tapi,
2: ini.
0: Lagunya seru banget. Tadi ini kita yang puterin lagunya Kahitna kan.
2: Iya, Kahitna terus.
0: Terus kata ada Ayu Rohani. Wah, nih langsung ke jantung ulun tambusnya.
2: Biar tahu lah Kahitna nih sampai ke lintuhut kami digetar.
0: Dasar belum makan aja.
2: Dasar belum makan.
0: Terima kasih Naila dan Audia.
2: Terima kasih calon pengantin baru, semoga lancar.
0: Semoga dilancarkan sampai hari H.
2: Amin.
0: Dan apa namanya, rezekinya juga dilancarin.
2: Amin, disehatkan sampai hari H. Amin. Dan seterusnya keluarga juga semuanya ya.
0: Amin.
2: Ida, selamat malam.
0: Malam Mang Adi, lawan Uwarama.
2: Malam, ada Yoah.
0: Boleh nanya enggak sebelum di radio Iswara ini Rama pernah siaran di mana? Di Palangkaraya FM.
2: Enggak ada. Aku siaran di dua radio sebelum ini ada pokoknya. Sky Radio sama J Radio dulu.
0: Yes, betul. Kenapa ya, weh? Mungkin dia pernah dengerin Rama di radio sebelumnya.
2: Ada apa, Yoah? Apa kamu juga pendengar radio? Yoah,
0: kada jarahnya rindu lari.
2: Wah. Saya takut tapi kamu.
0: Cuek. Kenapa kamu betakun-takunan kami?
2: Kam, coba kam, kalau ada orang ya. Orang nih betakun ke kita. Terus kita jawab dengan panjang.
0: Iya.
2: Kenapa? Ada apa? Ada bapaknya. Nah, kayak apa kamu? Dia ini sudah betakun.
0: Banyak pada pikiran bisa sudah.
2: Seolah-olah dia tuh kayak semacam ada sesuatu yang membuat dia tuh penasaran. Terus kita jawab panjang lebar.
0: Iya.
2: Terus kita betakun balik long. Kenapa jadi bertakun kayak itu? Kenapa, Pak? Kenapa?
0: Kita sudah berkisah rame, nyawa yang
2: jangan gitu dong.
0: Jangan.
2: Iya, kan kasihan kita juga.
0: Iya.
2: Ikan dekat nyaman digantung paling kita nih bertakun nih.
0: Itu dia ya. Rezeki Senin sahabat suara gimana?
2: Iya.
0: Di tanggal 15 ini. Udah 15 Juni loh.
2: 15 Juni, guys. Ini bujur-bujur pertengahan tahun loh ini. Tanggal 6. Bulan 6. Ya, benar-benar pertengahan tahun.
0: Tanggal 15, Bro.
2: Enggak, maksud bulan 6.
0: Tapi bulan 6.
2: Pertengahan tahun betul-betul.
0: Iya.
2: Enggak, dulu punya mantan namanya
0: Punya dulu mantannya Rama. Cuman penyiar juga. Udah 18 tahun enggak ketemu. 18 tahun.
2: Di Martapura loh ya.
0: Dari sini kita tahu ya umur kamu, Bro.
2: Martapura loh ya. Bukan
0: iya.
2: Saya ya.
0: Iya.
2: Tolong, Yoah.
0: Iya. Ikam harus yang lengkap ya.
2: Jakanya emang bener mantan ikam bisa lihat dong mukanya. Masa berubah? Nggak mungkin dong.
0: Iya. Dulu Ramanin pas siaran di Radio Bahari Parit sama penyiar lo Ram.
2: Hah?
0: Nama udah di udara ikam Parit lo Bari.
2: Bukan Parit. Joko. Radio pertama Joko.
0: Menjual. Ngarannya menjual bener.
2: Radio pertama Joko.
0: Iya.
2: Radio kedua Bowo. Radio ketiga baru Rama.

0: Balik lagi Sobat Suara menemani kamu di malam hari ini bersama Rama dan juga Adi.
1: Iya.
0: Tapi udahan dulu untuk Seninnya. Terima kasih yang udah gabung ya.
2: Kita dikirim salam setelah ini ya.
0: Yes, betul sih ya.
2: Iya. Ada Ian Pian request
0: Adele
2: when were we young. Terima kasih abang-abangku. Terima kasih Ian Pian.
0: Sudah tadi eventnya udah dinyanyikan langsung oleh
2: sudah
0: live.
2: Sudah dinyanyikan live langsung dari Adele.
0: Singkatnya sekali lagunya.
2: When were we young. Dagin lah aja. Bayarnya murah juga aja. Aja Adele. Awas tapi kalau ya lawas nyanyi lah aja sesuai budgetnya.
0: When were we young. Ala kartu aja gitu dulu lah. Oke, sempat suara kita lanjut lagi ya di kirim salam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
3: Iya.
2: Tuh katanya.
3: Apa Jar?
2: Minggu-minggu ini kami hancur pulang kan ajarnya.
3: Bah.
2: Dirabai.
3: Mau kam. Tuh nyata ada pindah belawas tuh amun sudah sampai warung-warung tuh kena letih ya. Wani begawi malam tuh pembubuhannya.
2: Kenapa em?
3: Yang di warung-warung situ, yang di handil tuh. Yang biasanya begawi siang lo.
2: Sampai malam lah, lembur-lembur.
3: Kami kayaknya bosnya begawi malam Jepang nih Jar.
2: Nih ada
3: siang
2: yang
3: istirahat dulu Jar.
2: Anak yang lain lah, anak yang lain dilihat.
3: Atau memang begawi siang, tapi kayaknya kami bertaruh sampai maghrib nih kadang-kadang aja.
2: Akun lembur,
3: iya, kada
2: dibayar padahal akun lembur ya lah. Request lagu Galopang Jamora, Barangja lagunya.
3: Putar sorangnya kena mawai.
2: Maura kayak apa kabar mau, pagi mau.
3: Putar sorangnya mawai.
2: Amannya kamu, Ika mau. Ika masih melandau lah mau.
3: Kenapa jadi mau orang melandau?
2: Aman aja, Jamaura.
3: Aman bos. Kayak apa aja, Bapak Andri nolong penjaga pintu surga. Dan tuh ikuti kunci surga kayak apa, Ika?
2: Ampih melandau, Jamaura tuh. Akhirnya, alhamdulillah, melandau lagi, Maura. Biasanya melandau.
3: Sahabat Suara, kita masih live TikTok di @iswarabjm dan juga Adi Febrian ya.
2: Betul sekali.
3: Silakan
2: Sahabat Suara,
3: kamu boleh nonton radio kita di situ. Kamu juga boleh kirim salam di 0811-993-3901 atau kamu juga boleh telepon. Kamu lagi mau kemana malam hari ini?
2: Kemana nih? Kemana? Yang besok libur, kegiatannya mau ngapain? Betul. Nih? Mungkin bola nggak ada ya kalau malam?
3: Satu Suro.
2: Iya. Cerdang dia lah.
3: Model Amerika mengerti satu suruh.
2: Kayaknya Jumat, Sabtu, Minggu biasanya.
3: Bola.
2: Iya.
3: Kan Piala Dunia, Di. Masa berjadwal kayak tujua?
2: Masa kan ada jeda juga nya.
3: Takut.
2: Katanya aku lihat Portugal bahkan 24 Juni baru main.
3: Oh iya kah?
2: Penyisihan masih lama.
3: Jumat, Sabtu, Minggu itu. Karena Senin sampai Kamis ibunya pegawian kayak tuh. Kantor.
2: Weekday sih pegawai mencari nasabah.
3: Jadi visit. Kami kada kawa aja panitianya. Kami,
2: apa?
3: Kita Piala Dunia ini. Oh ini tuh Spanyol main jar jam 12 malam ini.
2: Lah iya kak. Spanyol. Nah, mungkin pas banget besok libur kan begadang nih.
3: Asik. Aku udah nonton ah. Aku mandangi Puyol.
2: Puyol kereda lagi. Ika mandangi Raul aja.
3: Raul Gonzales.
2: Apa?
3: Raul Gonzales.
2: Raul siapa?
3: Raul Gonzales.
2: Lain lakinya Chris Dayanti siapa?
3: Raul Lemos. Raul Lemos main bola. Bahagau.
2: Kerde waninya ya.
3: Kerde waninya. Ikam menyepak aku aja apa? Kada bejanyi Chris Dayanti aja.
2: Kada papa juga.
3: Kada papa juga.
2: Kada papa juga. Jar Bon Swedia orang papa juga aja.
3: Ramahadana empat bakajal mangalah. Kajal Ramahadana.
2: Berarti malam ini siapa aja yang main nanti dini hari Sahabat Suara ya. Absen dong. Sambil cerita juga siapa jagoan Piala Dunia kamu ya.
3: Betul, kami sih masih megang Italia Del Piero.
2: Karena ada ajar ke Italia, mulai semalam ada 4.
3: Jerman menang ada, 7-1, jajaran Pak Auman.
2: Jerman
3: keren. Jajaran Pak Auman
2: kemarin, kan Piala Dunia 4 tahun.

0: sekali ya.
1: Iya.
0: Kemarin ada baca trade Irwan Priadi.
1: Siapa Irwan
0: Priadi? Yang kacamata yang kayak Money Heist itu muhanya.
1: Oh iya, ha.
0: Umurnya kan 4 tahun sekali nih.
1: Iya.
0: Kalau Italia tahun depan Piala Dunia nextnya main, sudah kepala 4 aku jarah.
1: Santai.
0: Makanya aku tuh langsung ingat kawanku juga.
1: Ma Irwan.
0: Iya bener.
1: Coba kalau bahasa kayak itu kan dosa bawa-bawa umur lah, kawal lah.
0: Kan 4 tahun sekali. Apa namanya? 2 tahun kan enggak ikut Piala Dunia kan?
1: Siapa?
0: Italia ini 2 kali
1: ya. Oh, Itali. Ikut. Iya, Itali 2 kali tadi.
0: Bayangin 8 tahun. Menunggu.
1: Ini kada 4. Tahun depan kayaknya bakal 4 kalau lolos seleksi.
0: Iya, seharusnya.
1: Seharusnya lolos seleksi ya.
0: Gitu.
1: Biarnya kalau Italia
0: tahun 3 kali malahan jam Mr. King Italia kada 4.
1: Kalau tahun depan 4 berarti nya sudah 40 kayak itu usianya.
0: 3 kali. Oh, 3 kali.
1: Iya, di Irwan.
0: Iya.
1: Sudah 40 usianya.
0: Iya.
1: Nah, ada
0: dari umurnya 30.
1: Dari umurnya 30.
0: Iya kan? Mm-hmm. Berarti 3 kali 8
1: 40.
0: 3 kali 8 berarti berapa? 18 ya?
1: 3 kali 8, 18 tuh kayak apa kisahnya? 2 kali 8 nya 16.
0: 3 kali 24 ya.
1: Nah, 24.
0: Iya, iya kan. Lama kan nungguinnya ya. 3 kali 4, 12 tahun. 3 kali
1: 4,
0: 12. Sorry, kalau 8 tahun sih 3 kali 4.
1: 12 tahun baru nunggu Italia lagi main.
0: Iya.
1: Cucu kayak Cannavaro kada main lagi kan?
0: Iya. Dan Piero kada main lagi juga. Maldini kada 4 lagi. Kayak gitu. Siapa jagoan kamu?
1: Yes.
0: Mr. King. Ke apa namanya hitungi?
1: Jadwal Piala Dunia juga informasikan ya.
0: Ini Mesir Belgia katanya.
1: Mesir Belgia kapan? Jam berapa Mesir Belgia?
0: Spanyol
1: lawan
0: Tanjung.
1: Bah.
0: Ini bujur Tanjung.
1: Kayak apa Spanyolan Tanjung?
0: Lah Tanjung Tabalong, tapi Tanjung Verde.
1: Tanjung Serdang.
0: Verde gitu loh, Tanjung Verde.
1: Banyak kayaknya negara-negara baru ya?
0: Kita enggak tahu ya. Tapi kan makanya Italia enggak lolos. Negara-negara yang ini yang
1: mau memberikan jalan kepada negara baru mungkin ya.
0: Iya.
1: Kok Indonesia kan udah dapat.
0: Kalah loh terakhir sama Australia kan kita kalah.
1: Oh iya bujur, sengaja sekira memberikan negara baru. Kan kita kayak itu karena penyamanan orangnya.
0: Oh iya bujur. Karena ada main Mesir jam 3 ajarnya.
1: Lawan nasi.
0: Nasi Mesir. Sambil update juga sobat suara ya, kita tungguin kirim salamnya ya.

0: Oh, ada Bang Budiman yang gabung Italia jarnya.
1: Bang Italia Bang, kada kawa lagi dah main.
0: Kada kawa lagi Bang.
1: Iya.
0: Pasti ku yakin ya. Bahkan kita kada tahu siapa pemain-pemain Italia sekarang.
1: Aku
0: iya, kada sih.
1: Mentok di Cannavaro
0: sudah. Iya, iya kada sih. Apalagi kan ini Piala Dunia terakhir Ronaldo terakhir.
1: Iya.
0: Messi terakhir.
1: Messi masih main lah.
0: Messi terakhir juga.
1: Nah, Messi
0: Neymar
1: main.
0: Terakhir juga.
1: Neymar nih. Terakhir.
0: Inggris Pak, Inggris boleh nih Inggris. Aku
1: Inggris,
0: tahu.
1: Inggris Beckham.
0: Beckham udah ada lagi. Beckham mau ini betani pulang.
1: Nah,
0: kalau Inggris masih taunya Kane.
1: Kane sudah.
0: Masih ada.
1: Masih main.
0: Iya, lawan Undertaker.
1: Undertaker anjay. Undertaker. Kane. Underground, underground.
0: Bawahan di bawah dong. Ada Mahadana juga.
1: Sakit benar pinggang dihantamnya. Amang Rama, adakah tetambahnya?
0: Rama ada asuransi. Namanya Rama Life. Negam boh, langsung aja bawa urutan non Rama, namanya asuransi Rama Life.
1: Bukan Rama Life, Rama Insurance.
0: Rama Insurance. Rama Insurance.
1: Dari India tuh produknya Rama Insurance. Rama Insurance.
0: Mau kah Mahadana 4 asuransi Rama?
1: Rama Insurance.
0: Iya.
1: 2 juta sehari. Pencairannya 2M.
0: 2 juta sehari kembali dan mencarikan duitnya.
1: Kurang sebulan kah, setahun kah?
0: Ujar Amang Adi, Sidin bisa bertambah. Iya namanya bisa, Rama Surans.
1: Nambah banyu aja bisa kok.
0: Rama Surans tadi.
1: Rama Surans.
0: Iya bujur.
1: Tenang Jacob.
0: Terus ada yang bertakun lo semalam. Isuara apa asuransinya apa? Jar lo. Takut dengan aku.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kami biasanya pengambangan.
1: Pengot.
0: Iya. Itu lagi pelapot kami.
1: Pak Kumis, Pak Kumis.
0: Iya.
1: Itu jadi asuransi kami.
0: Iya bujur.
1: Kalau medicated oil.
0: Iya itu bang.
1: Asuransi kami murah aja.
0: Iya. Pengambangannya langsung ya kan.
1: Aman
0: ya. Kadusnya kemana-mana.
1: Masuk mana-mana jauh.
0: Garing, panas, batuk, menggigil.
1: Teh hangat pokoknya sudah. Asuransi kami teh hangat.
0: Langsung ke sana ya. Jangankan bayar asuransi BPJS nya belum bisa ajarnya.
1: Belum BPJS menunggak. Bayarin
0: bayar dulu
1: tunai. Jangan sampai ada menunggak kayak itu tuh.
0: Berapa gerang orang aja Rama?
1: Sini nah, Amerika kok kurang 2 juta berarti sama aja kita.
0: Badu aja kita.
1: Kada suah bayar sama sekali berarti. Kamu sampai sejutaan tuh.
0: Nah, ngomongin tentang negara di Piala Dunia, tapi jujur ya, ini kayaknya aku
1: kami buta lalu nah bujuran.
0: Aku enggak ngikutin ini.
1: Piala Dunia tahun ini kami buta lalu. Amun 4 tahun semalam kami masih kada bahar lalu nah. Amun ini kami buta lalu.
0: Iya banyak pemain mudanya ya.
1: Banyak pemain muda kadusa itulah. Yang kita piala piala apa yang AFF kah? Apa tuh? U19.
0: Kartu hijau lah.
1: Hanya jadi kita lah. U23 kita Rizky Ridho.
0: Yang penyanyi dangdut kah?
1: Bah luput juahan. Dustalah aja ku luput juga kami kada dang bisanya.
0: Makanya Bon Bian kasih tahu ya kan jagoan negara Piala Dunia tahun ini siapa?
1: Yeah.
0: Kenapa jadi jagoan gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul, kasih alasan juga kenapa jadi jagoan. Kenapa milih negara itu? Dan siapa yang dijagokan pemainnya?
0: Nah, ini ada Mr. King.
1: Apa jar?
0: Inggris malam kemalingan di Amerika Serikat.
1: Inggris kemalingan.
0: Bujuran nih, ceritanya bujuran.
1: Inggris kemalingan.
0: Jadi timnasnya Inggris.
1: Iya.
0: Kemalingan. Hilang beberapa item. Termasuk itemnya selawar Harry Kane kemalingan.
1: Astagfirullahaladzim. Tapi aku udah melihat di media sosial ada apa namanya konten kreator lah di Inggris di Amerika bertahun ke supporter Jepang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi jar content creator itu apa yang kamu temui di apa namanya di Amerika ini? Semuanya serba besar jar Jepang. Semuanya serba besar.
0: Gonol-gonol.
1: Orang ya. Luar negeri itu kan minumnya kan gelasnya gonol.
0: Iya bujur-bujur big
1: pizza
0: big.
1: Gonol, burger gonol, hotdog gonol. Jadi orang yang Asia kayak kita nih
0: kaget.
1: Kaget yang bisa yang biasa kita minum kecil cuma refill, buahnya sekali minum, ganal dan habis. Bujur.
0: Makanya bahkan di Banjar pun kan ada di treat ya orang bilangnya. Orang Kalimantan ini namanya kedung pencakar langit.
1: Oh buahnya kada tahu aja. Kita ini ini namanya awan, lain kabut, lain polusi namanya.
0: Terus ada yang ngomen.
1: Oh iya.
0: Maaf banarnya ya kenapa kami kira ada gedung pencakar langit?
1: Iya.
0: Karena kuyangnya tertabrak.
1: Bah.
0: boleh.
1: Bagus.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kisah Jale dan Jane. Episode berenang.
3: Aduh, akhirnya kita olahraga juga
4: Atuh dua.
3: Aduh. Ada apa begini Jale? Apa bintang-bintang masih?
4: Asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
3: Aku suka
4: cuma, aku kada wani petajun jani.
3: Baik, kami
4: panas jani higang kan aku jani.
3: Kadang mungkin ke mama kita di kolom satu kayaknya.
4: Di kolom satu sekalinya. Aduh jani aku.
3: Apa?
4: Wah ini mata panas berenang. Aku lau sudah kada berenang jani.
3: Meh, bawa aja berenang.
4: Ada nih aku nih.
3: Entah ya, jubel nang, baju patai.
4: Ini aku ada bus lawan Real Madrid nih.
3: Pengandur maksudnya. Ada kata lagi logo Real Madridnya.
4: Aku bikin pinggang.
3: Nggak bikin pinggang,
4: kak. Ini aku nih, cuman aman ya, kada betah loloy.
3: Iya.
4: Eh, ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
3: Pacul baju, kak.
4: Pacul baju.
3: Maaf, badanku yang pandai bakal cacas nih.
4: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
3: Dah.
4: Bodoh.
3: Gagah.
4: Betul lah. Wah, isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
3: Kamu nak melihat tato naga kok kah?
4: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
3: Ada kok.
4: Mana jadi?
3: Nah, bakang hintalunya masih.
4: Bah. Aku mawang nah jadi.
3: Apa?
4: Nah, mawang nah.
3: Mau dah.
4: Tangan kiri mawang. Nah, akarnya nah.
3: Terajak ya kam. Jali ya.
4: Aduh. Aku kehimung ban namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak penyelam lawas-lawas aja dah.
3: Kau mati kam Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan membawa umur kita.
4: Ini kadadakan nih menang kolam banyu panas jane.
3: Itu apa jacuzzi kah?
4: Ih, apa tuh jacuzzi?
3: Jacuzzi.
4: Ada sini. Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi apa?
3: Coba kamu berenang bakar aku ya hangat ya kena.
4: Pak itu baju kami jane. Itu ikan bekam yang pun hangat. Paluput lalu.
1: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jali dan Jane.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
5: Di jam istirahat, waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu. Namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap yang akan hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026.
1: Cuma dengan tiket Rp30.000 aja kau bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Dan gak cuma itu sahabat suara, ada juga namanya Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan atau lokal sedap heroes yang sih memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan kamu.
1: Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap.
0: Gak ada cocok tadi.
1: Iya.
0: Iya, yang lain dong.
1: Satu tim ini terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap.
0: Nah, peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Phil Ghost. Selain itu juga, kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Phil Ghost, sahabat suara.
1: Ya, dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada Sedap Konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Bayangin ya, kamu bisa menikmati kuliner favorit sambil nyanyi-nyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang nggak terlupakan.
0: Itu dia. Jadi segera deh amankan tiket kamu di websitenya loket.com. Loket.com ya untuk beli tiketnya ya.
1: Yep.
0: Dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap
1: Sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran

0: dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Ini dia lagu yang saya sukai dari Padi.
0: Asli.
1: Rupoi.
0: Doakan jauh Rai. Semoga banyak Rai.
1: Amin, amin, amin.
0: Rama kau mau Rukiah juga?
1: Aku pulang.
0: Seberataan Rama nih. Apa yang... Rama Surens tadi ya?
1: Raman Surens pokoknya 2 hari Truk 2 juta
0: terapi
1: sehari.
0: Terapi supaya berduit kawal aja
1: bisa, tuh. Bisa.
0: Terapi supaya berduit pegawai. Ya Rama langsung. Iku cek Rama di telinga bener Rai. Namun kayak itu.
1: Pokoknya buhan mong kurang duit di sini kita bekasan bimbai.
0: Mbak, waduh nasib
1: jabatan di sini. Sama aja berarti kita bekasan.
0: Kada membaiki nasib. Mudah aja tuh jak guru. Mudah juga. Aja siapa mah ada yang ngalih.
1: Guru ibir ya mudah juga.
0: Siapa mah ada yang ngalih Rama. Tapi
1: Tuhan ada syaratnya.
0: Nah. Syaratnya begawi dulu ya kan.
1: Sahabat suara kita masih menemani kamu di menit-menit terakhir ya. Buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok, selamat malam.
0: Selamat malam, ada sport terapis, yes. Ada Aura, ada Mr. King.
1: Sport terapis BJM.
0: Ada Sabat.
1: Ada
0: Dre, ada
1: siapa tuh lagi? Raka Riwandi.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Aura. Raka. Ada Dina, mana Dina tadi? Ada Abe.
0: Ada Nata. Kerja memandian nggak bonpiannya Nata. Nata nih ngomen di sini,
1: ngomen di suara ngomen juga. Sama aja
0: pulang. Hai. Ayam tuh, Dina. Gimana kabarnya Dina?
1: Kayaknya Dina sekarang di Banjar aja. Kemudian kada ke mana-mana lagi. Din keluar Din.
0: Di Banjar kah di mana kemudian?
1: Di Banjar aja kayaknya.
0: Bukan.
1: Lain di.
0: Kemudian Dina.
1: Lain. Oh, Adi ini juga luput. Ada ini luput juga asal kacamata aja. Lain.
0: Kan mirip banget lawan Dina. Imelda ai.
1: Mirip kacamatanya bujuran.
0: Ih, kacamatanya hirang jauh ini.
1: Ih.
0: Imelda orang mana?
1: Amang Rama mana? Ajit pakai TikTok mamanya. Apa Jit? Ya tadi sudah kita bertamuan Jit.
0: Keponakan Rama yang bujur. Pakai akun di sana Rama.
1: Pakai akun mamanya Jit.
0: Kayak kisah kenal kayak itu Rama.
1: Lain aku.
0: Itu dasar bujur keponakannya.
1: Yang ngomong Rama tuh, ini saya bujur keponakanku.
0: Ini dasar keluarga Rama.
1: Floridina kalau itu minuman Nata.
0: Floridina.
1: Susi mentai.
0: Siapa tadi? Imelda.
1: Imelda. Sorry Imelda.
0: Ajit jangan pakai akun TikTok kuitan ya. Kan kami kan nyaman. Kan kami kan nyaman di sini mau komen apa-apa. Ajit.
1: Nah, malam ini malam satu soro. Iya nih kami pernah lagi sudah jadi serigala.
0: Jangan keluar rumah ya Susi Menta ya. Jangan keluar rumah ya. Wah kodok. Kenapa kodok Ram? Anak hujan pulang.
1: Kodok kawin.
0: Iya anak hujan pulang harinya. Gitu. Apa? Bapak gerang malam satu suara nih Kam?
1: Malam satu suara nih kita hendak memandi keris.
0: Wah. Ini kada kawa, mau kada malam satu suro ya.
1: Pusaka kami banyak nih, pusaka.
0: Kada maasa pusaka kabon. Ini pang
1: habis nih pang. Ini kami kena maasa pusakanya jam 12. Pas kick off Spanyol tuh nah. Tit, ya si wasit nah hanya kami basuh pusakanya. Kami gandam di banyu biasa
0: di
1: banyu jeruk nipis.
0: Air conditioner.
1: Bah. Pusaka nang mana?
0: Bah, mau kembali Melda nih.
1: Kami bisa baca pikiran ikam.
0: Mau kembali day. Lepas dulu kacamata ikam.
1: Kadap jalan buaya.
0: Buktikan Melda. Buktikan ya Melda. Tanpa kacamata ikam bisa.
1: Iya. Betul, jam 9.
0: Nih, jangan dijawab. Sampai lagi, oh my.
1: Pusaka kami ada punya pusaka tombak pagar namanya.
0: Tombak, iya.
1: Nang di ujung-ujung pagar tuh nang
0: kami patahin. Jadi lekam ambil penurang semalam.
1: Sudah. Tombak pagar warga.
0: Sudah jua Imeldai.
1: Iya. Kami ada punya pusaka yang ini apa namanya yang digandungi orang banyak.
0: Apa itu?
1: Lilitan Tamiya.
0: Lilitan Tami.
1: Tembaga ya tuh.
0: Pusaka pasak bumi jar Imelda. Wah tahu banget Imelda
1: itu jamu. Itu jamu.
0: Kami kok dosa pakai kayak itu Imelda.
1: Kami bedah aja cagas.
0: Kami pun
1: Imelda. Asal tahu jadi kamu.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Yasmin.
1: Yes, ada Yasmin, ada Jumayah, ada Tuti Asad. Assalamualaikum, orang bunga, salam ya buat adingku di Kampung Melayu ya. Makan ikan rama? Makan ulun? Masih makan, makannya masih hidup ulun. Makan ikan rama aja.
0: Makan. Dan Bu Mamai, Bu Tuti, merajo aku. Esok kami putarakan 1 jam sumpah mati tadi.
1: Iya.
0: Tenang aja ikam.
1: Tenang jaminan ikam.
0: Esok 1 jam kami putarakan di sini kami jaminan.
1: Iya, esok kita esok aja, kita esok malah jam 3 oner deh. Ya sementara sumpah mati ya kita.
0: Apa nih sumpah Yasmin?
1: Sumpah-sumpah mati-mati, sumpah-sumpah mati-mati, sumpah-mati.
0: Sehat-sehat Yasmin ya.
1: Makasih Yasmin.
0: Banyak rezekinya terus. Amin. Terima kasih ya.
1: Malam ini satu suro Minai.
0: Bawa goreng sancap aja Minai.
1: Iya.
0: Ada bawa supir biru apa-apa, bawa goreng sancap aja.
1: Iya bujur.
0: Dagin sahabat suara ya. Mm-mm. Terima kasih ya, besok selamat menikmati libur kamu.
1: Betul sekali, besok kita jumpa lagi di sore. Yeay. Hari jam 5 sampai jam 9 malam ya.
0: Bye-bye.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Nongkrong bareng Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menggantikan Beryl Rasandavi. Selamat malam sahabat suara. Bagaimana hari Senin kejepitnya? Kayaknya cuma numpang lewat aja ya. Karena ya udahlah, besok tanggal merah juga. Tapi gimana dengan weekendnya? Kalau saya weekendnya hari Jumat sih, karena hari Jumat tuh ada kerjaan yang di cancel, libur dong. Jadi memutuskan untuk nonton IMAX film dari Steven Spielberg, yaitu Disclosure Day. Itu udah ditunggu-tunggu banget karena Kamis baru rilis, Jumatnya baru bisa nonton. Tahu-tahu ada kejadian yang bikin kayak kayaknya harus dikurang-kurangin deh. Jadi gini sahabat suara, karena pengen nontonnya IMAX di tengah kota tapi ada demo di hari Jumat, akhirnya nggak berani kan, minggirlah ke cabang yang lain di pinggir kota Jakarta, di kota penopang. Udah gitu, udah dong, nonton yang jam 15.45 sore. Beli tiket udah online nih, das. Terus nontonlah di mall yang dimana zaman masih kuliah itu punya memori banyak banget di mall itu. Wah benar-benar deh, sampai wah sekarang tuh udah berubah ya. Oh udah rame. Oh sekarang tuh udah ada yang versi keduanya mall ini. Napak tilas lah, jalan keliling sampai akhirnya nonton. Pas nonton filmnya kan 2 jam lebih ya, si Disclosure Day ini ya. Nah di yang pertama, 1 jam pertama berjalan dengan lancar pemutaran film IMAX ini. Sampai pada akhirnya ketika ada adegan dua entitas ini bertemu, blep, mati lampu. Dalam sejarah nonton IMAX baru kali ini mati lampu. Terus pegawai bioskop masuk memberikan announcement bahwa sabar ya, kita akan putar lagi, ditunggu karena sedang terjadi pemadaman dari apalah gitu. Udah kita tunggu, tiba-tiba lampu dinyalain, dar. Kepada pengunjung dimohon untuk keluar karena tidak bisa diputar kembali, karena harus lewatin sistem untuk bisa memutar kembali bla bla bla bla, yang dimana juga bisa dibilang ini akan membuat jadwal mundur kan. Jadi kami akan adakan refund. Oke refund, yaudah deh, turun refund. Nah ketika gue lagi jeda itu, sebelum ada announcement itu, gue sempat buka WA. WA kerjaan muncul. Wah cukup intens, yang akhirnya berpengaruh terhadap emosi gue. Sampai pada akhirnya di depan loket, orang-orang udah pada refund. Gue dengan santainya, iseng nih si anak ini nih, mbak boleh dong kalau gak usah refund tapi di upgrade aja ke premier, saya mau nonton lagi. Oh gak bisa pak, gak bisa mas, kalau mau di regular. Ya masa regular, dari IMAX ke regular. Iseng nih, iseng aja, emang orangnya suka iseng kalau udah kesel ya. Keselnya juga bukan karena itu, karena kerjaan. Gak bisa, kata mbaknya, gak bisa maaf ya mas. Oh ya udah oke, refund deh gak apa-apa, refund dong. Apa yang terjadi ketika refund? Dibilangnya adalah, okay, nanti refundnya akan masuk ke saldo yang ada di aplikasi pembelian tiket. What? Kan gue belinya make saldo di aplikasi bank ya, which is make keris. Yo, gak bisa dong mbak. Kan saya belinya kan make uang yang ada di saldo saya, bukan make poin. Debat lah itu, sampai supervisornya turun. Dan pada intinya adalah gak bisa. Karena ini udah terlanjur kesel. Agak malu sih. Teriak, balikin gak? Aduh maaf banget ya buat staff bioskop. Maaf banget, tapi itu emang lagi chaos banget otak. Akhirnya dibalikin, 65 ribu doang. Dengan uang fisik. Sebenarnya gak usah uang fisik sih, tapi balikin ke rekening aja. Karena belum tentu kalau di poin itu bisa dipakai lagi kan. Ya udah bisa, tapi kan harus ada pecahannya. Kayak misalnya harga dibalikinnya 65 ribu, tapi nextnya mau nonton yang harga 75 ribu kan harus nambah 15 ribu top up lagi ya. Ya udah akhirnya dibalikin, saya ambil, saya pulang. Ya udah. Sekeos itu. Bagaimana dengan weekend kamu sahabat suara? Cerita silakan 0816 114 1014.

0: Oke, dengan Malam Indah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kalau di acaranya Beril, kan gue kan Dodo Harahap dan tim Beril Rasandavi yang lagi cuti ya. Katanya ada apa, BTS, berani terbuka sama Beril. Apa sih? Iya. Berani terbuka sama Beril. Oke, kita mainkan itu aja ya. Mulut gue sampai bunyi. Siaran dari siang soalnya ya. Tapi yang pasti yang kali ini adalah gue pengen terbuka juga soal minta maaf sama pegawai bioskop yang gue omelin hari Jumat. Memaafkan itu sih, minta maaf itu yang susah. Coba kita coba ya untuk angkat topik malam hari ini di
1: sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kali ini yang terbukanya sama Dodo ya. Oke lah tante. Dodo Harahap yang menggantikan Beril. BTS berani terbuka sama Dodo. Tadi gue udah sempat cerita kalau gue sempat marah-marah sama staff bioskop karena refundnya bukan uang ke saldo gue tapi ke aplikasi tersebut yang dimana nggak bisa gue pakai lagi selain ke situ kan. Jadi gue akan terbuka soal minta maaf hari ini tuh kayaknya susah banget ya. Gimana kalau sekarang kita untuk terbuka, saling terbuka untuk minta maaf atas kesalahan hal kecil aja yang susah banget kita akuin. Kalau gue udah mengaku bahwa gue minta maaf untuk staff bioskop yang merasa diomelin di hari Jumat untuk pemutaran film IMAX 15.45 ya, jam 15.45. Gue Dodo Harahap minta maaf. Gue berani terbuka kalau gue sangat galak orangnya, jujur kalau lagi banyak kerjaan. So ya, gimana dengan kamu sendiri sahabat suara? Kamu ingin terbuka soal apa? Untuk yang butuh dimaafkan, silakan sebutkan nama orang, nama perusahaan untuk kamu minta maaf. Karena biasanya dari rasa maaf itu akan muncul vibes positif yang bisa menambah mood kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Setuju enggak? 0816-114-1014. Kamu mau minta maaf sama siapa? Dan minta maafnya apa? Di BTS berani terbuka sama Dodo Harahap yang lagi menggantikan Beril Rasandavi cuti. Selanjutnya Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah di Iswara, suara warga Indonesia. Sama.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dunia tipu-tipu Yura Yunita. Tipu-tipu itu ya, dunia ya, memberikan harapan ya. Persis kayak di lagunya Yura Yunita. Janji gak akan kemana-mana. Gagal apapun kita, seberbuat salah apapun kita, mencoba untuk minta maaf. Dan ada satu obrolan sama, dari siang kan gue siaran juga ya, sama musisi Indoakustik itu ada 5 pagi, salah satunya vokalisnya adalah sineas, yaitu Bang Joko Anwar. Dia bilang minta maaf itu adalah cara kita untuk berkomunikasi supaya kita bisa menemukan titik tengah, terutama sama diri sendiri. Nah, di BTS berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl Razandavi. Kamu mau minta maaf apa hari ini? Ke siapa? Coba kita cek ya. 0816-114-1014. Hai, Hiskia di Jogja Concat. Condong catur, is it? Mau minta maaf sama orang tua aku, Dok. Belum bisa memenuhi target menikah. Oh, wow. Soalnya aku gagal lagi sama cowok yang terakhir ini. Kenapa nikah jadi target ya? Maksudnya bukan berarti gak menikah, tapi kenapa menikah itu menjadi target untuk bisa dijawab? Karena sejauh pengalaman gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua yang kapan nikah, kan walaupun gue udah menikah ya, kapan nikah, kapan punya anak, gak tahu jawabannya, karena itu kan semua yang di atas yang ngasih tahu jawabannya, which is lantai 7 dong yang di atas ya. Maksudnya Tuhan yang ngasih tahu gitu loh ya. Jadi buat Hiskia, chill. Mumpung masih ada orang di studio ini, benar nggak kalau nikah itu deadline-nya nggak ada jawabannya kan?
1: Gak ada.
0: Nah. Gak ada. Dari Hiskia kita pindah ke Firza di Surabaya. Ini Firza ini yang sering nontonin live TikTok-nya Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara Di Antara Pusara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Dodo Harahap masih gantiin Beryl di Nongkrong Bareng Malam. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru selalu dengerin adalah Jingga dengan Tentang Aku. Masih ngebahas tentang, tadi kan di awal tuh udah buka topik di BTS, berani terbuka. Biasanya sama Beryl, kali ini sama Dodo ya. Jadi kali ini coba terbuka, hari ini lo mau minta maaf sama siapa? Terus kenapa? 0816-114-1014. Buat lo emang lagi susah banget untuk minta maaf, mungkin karena besok tanggal merah, saatnya mulai bercermin terhadap film-film yang isinya adalah minta maaf dari sudut apapun. Ada 5 film rekomendasi buat besok lo tonton ya di layanan movie streaming. Ini yang pertama nih, ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film tahun 2020 yang fokusnya adalah rekonsiliasi konflik internal dan trauma dalam sebuah keluarga besar. Jadi fokus maafnya ke situ tuh. Terus kalau film box office-nya Man Called Otto tahun 2022, fokus memaafkannya itulah memaafkan keadaan masa lalu yang pahit dan berdamai dengan diri sendiri. Wah, udah nonton nih. Lumayan ngambang ya, udah hanya ya air mata ya. Coba ya sebagai rekomendasi tontonan kamu besok tanggal merah. Terus juga ada Story of Kale When Someone's in Love. Ini fokus maafnya adalah belajar mengakui kesalahan dalam hubungan asmara yang toksik. Itu turunan dari universe lainnya di film Kita Cerita Tentang Hari Ini ya, kalau nggak salah. And then yang keempat ada Coco 2017. Fokus maafnya film ini memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Oh no, ada lagi gue. Dendam keluarga yang belum kelar. Aduh, pelan-pelan ya, kita kelarin ya sahabat suara ya. Dan yang terakhir Manchester by the Sea tahun 2016. Fokus maafnya adalah perjuangan berat untuk memaafkan diri sendiri atas tragedi besar. Dari 5 film yang saya rekomendasikan, Coco ternyata lumayan deep ya, fokus maaf ya, yaitu memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Selalu ada pasti di setiap anak ya. Mau minta maaf sama siapa? Kenapa? BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Selanjutnya ada Tere dengan Tak Ingin Usai di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gak berasa udah masuk ke jam berapa nih sekarang nih? Jam 9 malam, Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Malam. Mau minta maaf apa hari ini? Apa sih yang bikin kamu kayak kok keganjel? Ya, BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Ditunggu pokoknya ya malam hari ini ya. Kita netralin dulu jam 9 malam ini, mungkin masih di jalan juga. Yang ini ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, Noah version di Iswara Suara Warga Indonesia.

Sesi potret dari NL featuring Ari Lesmana di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mau shout out dulu untuk penyiar paginya Iswara Palembang, Okan. Udah main, thank you. Gimana kabarnya sahabat suara yang di Palembang ya? Boleh dong kalau misalnya ada cerita gitu ya. Dimana ceritanya tentang pernah punya salah tapi malu untuk minta maaf. Nah, sekarang saatnya. Mau minta maaf ke siapa? Karena apa? 0816-114-1014. Dodo Harahap masih gantiin Beril Rasandavi yang masih cuti ya. Nando, hai Do. Mau minta maaf sama orang yang pernah dekat. Kita bareng-bareng terus, kita janjian terus kemana-mana, tapi lama-kelamaan jadi masing-masing dan udah hilang perasaannya. Mau minta maaf kalau kelamaan gak merespon, dan minta maaf kalau ternyata belum bisa bareng-bareng terus. Udah disampaikan belum nih Nando ke orang yang lo maksud? Maksudnya adalah jangan sampai, ya semoga orangnya dengerin Iswara ya, yang disiarkan ke 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Tapi alangkah baiknya Nando, kalau lo ada hal yang belum selesai, minta maafnya langsung. Karena kalau langsung biasanya akan terjadi komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Betul? Kalau komunikasi dua arah, kadang-kadang dari yang tadinya perasaan lo Nando keras banget, atau si cewek ya mungkin ya, cewek yang deket sama lo itu juga keras, karena bisa jadi lumer loh. Karena gini, gue ingat banget sama, dan gue percaya sama pepatah yang bilang, sekeras-kerasnya batu, dia akan bolong kalau setiap hari ditetesin sama air. Jadi marilah jadi air untuk bisa melunakkan. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita deket gak berubah lama-kelamaan perasaannya jadi asing.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang di

Tamasya di angkasa dari Hara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl Rasandavi yang cuti di Nongkrong Bareng Malam. Ya, terima kasih buat yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih banget sudah berani yang namanya jujur, karena kita masih di BTS, berani terbuka sama Dodo, bukan sama Beryl. Beryl lagi cuti ya. Baru ketemu backsoundnya nih. Thank you untuk yang sudah berani terbuka, minta maaf sama siapa hari ini. Beranilah minta maaf. Terus minta maaf karena apa? Ada satu sahabat suara yang gak mau nyebutin namanya, nomornya juga cuma strip. Nomor teleponnya 0813-1753 sekian-sekian. Mau minta maaf sama cowok yang udah kena korban back burner gue, dok. Harusnya lo ini ya, voice note kali ya. Tapi jangan nanti suara lo ketahuan. Kita jaga privacy sahabat suara menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk cerita di BTS-nya acaranya Beryl ini. Tapi kali ini gue gantiin dulu ya. Jadi wanita atau perempuan ini bilang kalau dia adalah punya hubungan cadangan alias back burner ini yang gue gak ngerti. Pokoknya intinya dia bilang gini, gue mau minta maaf sama cowok yang udah gue jadiin second choice. Jadi dia ini back burner ya. Maaf banget kalau gue ngasih harapan lebih. Maaf banget kalau gue jadiin lo yang tidak jelas. Oh iya, dia lagi ngetik, dia lagi ngetik. Kita tungguin. Ini cewek ini mau nyebutin, oh sorry kalau gue gak pernah ngenalin ke orang tua gue dan gak pernah gue ajak untuk gabung di acara keluarga. Aduh. Buat sahabat suara, sebuah info ya. Kalau kamu dalam sebuah hubungan itu gak pernah diajak ke acara keluarga, terus statusnya juga belum jelas-jelas banget, please rasanya ditahan-tahan dulu ya. Bener gak nih yang udah WA? Karena dia sendiri bilang ini cowok gak pernah diajak ke acara keluarga, yang dimana ya emang gak mau lebih dalam aja. Dan jujur gue juga gak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan hubungan sebelumnya. But it's okay, itu adalah privacy dari sahabat suara yang udah mau cerita. Thank you banget untuk sudah meminta maaf. Semoga lo bisa minta maaf langsung ya sama cowok yang udah lo jadiin second choice. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik lo ngaku dan lo udah

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Isuara, Suara Warga Indonesia.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl. Dan baru saja kamu dengarkan Ivy Aliza dengan Pindah Pelan-Pelan. Pelan-pelan udah mau mendekati jam 10 malam. Bagaimana dengan malam? Kalau di Jakarta sih, kalau di Cilandak nih masih hujan nih, tipis-tipis. Habis hujan juga tadi tuh jam 6 sore. Gimana dengan menuju besok hari Selasa? Kalau sahabat suara ada yang ngerasa bahwa besok tuh libur yang gak penting, kalau menurut gue tuh penting loh. Ini saatnya lo buat menjaga energi supaya gak terlalu habis. Karena Rabu dan Kamis itu tuh kayak udah capek banget gak sih? Karena udah kebanyakan ketemu orang, terpapar banyak informasi, sampai akhirnya banyak juga tuh drama yang dan politik yang kita hadepin di kehidupan, ya gak? Jadi manfaatkanlah besok Selasa, sahabat suara, untuk istirahat. Gak usah kemana-mana, jajan aja jajan. Kenapa gue menghimbau? Jadi gue kayak ini ya, kayak aparat negara menghimbau untuk jajan. Karena gini, ya kita tahu lah, rupiah lagi lemah, terus bahan bakar naik. Tapi kan kita bisa menjaga keseimbangan itu dengan saling dukung ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang punya dagangan, punya

yang pendengarnya dan followersnya militan itu terwakili ya. Terima kasih loh buat sahabat sore yang udah cerita-cerita, yang udah terbuka untuk pengakuan dosa, minta maaf. Ada yang tadi jadi second choice, ada yang gak menghasilkan apa-apa minggu kemarin, minta maaf sama diri sendiri. Oh, terus ada juga yang minta maaf sama orang tua, belum bisa menentukan jodoh pilihannya, ternyata salah. Tenang, apapun itu, identitas terjaga aman. Dan nongkrong bareng malam ini adalah menjadi ruang aman buat kamu, sahabat suara. Ada Yura Yunita dengan Glenn Fredly juga nih, Cinta dan Rahasia. Dodo harap masih bersama kamu di Nongkrong Bareng Iswara, Suara Warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99,3 FM

0: Kesulitan hatinya mahasiswa dan anak SMA SMP di tahun 2000 akhir. Tangga terbaik untukmu. Dan juga Dodo Harahap harus menutup nongkrong bareng malam ini menggantikan Beryl Rasan David. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga yang sudah WA ke 0816 1141 0014. Kita ketemu lagi hari Rabu jam 11 sampai jam 2 siang di nongkrong bareng siang. Selamat menikmati Selasa tanggal merahnya besok. Selamat istirahat. Dodo Harahap cabut. Bye.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: yang sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi ini ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama, kita. Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: SCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Triplata Dharma Wangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu, pilihanmu.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damarwulan. Kesenian Damarwulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damarwulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Selamat datang di Suara Seru.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damarwulan. Kesenian Damarwulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damarwulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat datang di Suara Seru ya. Hari ini hari libur.
2: Yo.
1: Tapi kita semangat. Kerja, kerja, kerja.
2: Wow, dan pagi hari ini dan juga Aksi yang kembali menemani Sahabat Suara di Request Suara Seru.
1: Ahai. Ahai, ahai, ahai, ahai dah ya.
2: Ahai dah.
1: Aduh, kita benar-benar kayak ini nuansanya ya kalau pagi pagi-pagi ini. Kalau kemarin kan pagi matahari udah tinggi nih jam segini.
2: Nah, hari ini gimana saya? Luar saya.
1: Matahari bersembunyi
2: di dalam benak ini.
1: Tak terlihat kini.
2: Tiba-tiba sudah malam hari.
1: Ayo Sahabat Suara.
2: Halo.
1: Buat kamu yang pengen request lagu favorit bisa banget ya di 0811-993-3901 atau di
2: TikTok kita. Mm-mm. Sama di Instagram ya, di Suara Jam. Kita akan temani kamu dengan lagu yang semangat banget. Ini dari sahabat kita yang jauh di sana.
1: Yes, kita langsung ke barat-baratan hari ini ya.
2: Oh, barat-baratan.
1: Barat-baratan.
2: Antek-antek berarti.
1: Budaya barat.
2: Ah, ya lah. The mix.

0: Masih 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Iya, ternyata ya,
1: apa dong?
0: Ini kan satu Muharram ya, tanggal merahnya hari
1: tahun baru Hijriah.
0: Tahun baru Hijriah yang pastinya di mana tahun ini bakal dua kali puasa.
1: Gitu ya?
0: Iya, kata Mas saya Desember ini puasa katanya.
1: Wah, berarti deket banget ya waktu kita.
0: Wow, cepet banget nih berlalu ya.
1: Berarti ayo dong yang belum berlalu. Bayar berarti kita bayaran nih.
0: Iya nih, aduh berapa lagi utang saya ya puasa ya.
1: Sahabat suara, tapi itulah ya nikmatnya hidup di dunia ini ya.
0: Betul.
1: Sepuasa ya buat yang muslim juga. Buat yang juga lagi cari kegiatan baru, mungkin ada ide gak Hirzan? Kira-kira
0: wah ini aja deh. Apa, tapi bebas aja gitu sih kalau kegiatan barunya ya. Coba dengan bangun pagi dulu. Ya mungkin agak siangan terus gitu ya. Bangun pagi dulu.
1: Kalau berarti gini ya Jan, kalau sering kesiangan, coba bangun pagi dulu gitu ya. Cobain maksudnya.
0: Kalau misalnya susah, alasan dengan aduh kayak Jan gak bisa, kasih-kasih. Soalnya saya tidur itu jam sekian. Diam. Kalau nggak bisa, saya biasanya gitu, Sa. Kayak gitu, belum saya kasih tahu. Saya bisa kayak gini. Kok gitu ya?
1: Oh kamu gitu ya, ya.
0: Kalau saya biasanya kayak gini nih, Aksesa dan Sahabat Suara.
1: Gimana?
0: Misalnya hari ini saya udah tidur jam 11 gitu ya.
1: Ya.
0: Kayak jam 1. Ternyata nggak bisa tidur sampai pagi tuh.
1: Yap.
0: Saya tidak akan tidur.
1: Saya sampai ke pagiin aja dulu.
0: Sampai tengah malam atau jam habis ya kalau kita agama muslim ya. Nungguin isya selesai, sholat isya terakhirnya selesai.
1: Baru tidur.
0: Baru saya tidur.
1: Itu normal lagi tuh biasanya.
0: Normal lagi biasanya kan misalnya saya Senin kayak gitu malam ke Selasanya saya enggak bisa tidur. Selasaan lah berarti ya. Besok ke Selasa.
1: Itu nah, udah terbolak tuh, udah terbolak balik dah tuh ya.
0: Itu mata yang terbolak balik gitu ya. Jam 10 malam harus selesai saya tidur. Saya bangun Jumat.
1: Nah,
0: lihat lagi.
1: Jadi gimana sama suara?
0: Coba deh, coba aja sama suara.
1: Coba aja dulu.
0: Gak ada salahnya kok nyoba.
1: Bangun pagi itu kan juga apa ya? Bikin katanya kan bikin rezekinya bagus.
0: Jadi itu ada jawabannya juga. Aksesa kenapa jadi rezekinya bagus alias rezekinya gak dipatok ayam.
1: Betul.
0: Karena orang ngechat pasti pagi.
1: Bener sih.
0: Kalau tengah malam gak enak saya aja. Kalau mau ngechat klien gak mungkin tengah malam gak enak saya.
1: Jadi dimulailah dengan pagi.
0: Betul.
1: Abis itu mau tidur lagi, itu sih kita udah gak tahu lagi sih.
0: Itu urusan masing-masing. Ibadah seseorang masing-masing tuh sahabat suara.
1: Iya kita sih gak ngurusin dia.
0: Kita gak akan komentari hal-hal kayak gitu. Kenapa sih maksa kita buat astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim, udah ya sabar dulu ya. Lagi liburan sini.
0: Lebih tinggi dulu

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Aria Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel-apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu pernah gak sih nih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya itu malah lemot? Pasti sering banget kan? Apalagi buat kamu yang sukanya itu meeting online, terus suka video callan juga, pasti pusing banget deh kalau misalnya jaringan atau internetnya itu malah lemot.
1: Nah sekarang Rizan dan Aksesa itu punya solusi yang baru nih sahabat sore, itu XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumahan yang koneksinya sudah pasti kencang dan pasti bisa diandelin ya. Jadi cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belanja online, belajar online, sampai yes, video call sehari-hari.
0: Bener banget ya sahabat suara. Ini lagi ada promo nih, menarik banget buat kamu.
1: Iya tuh.
0: Khusus pelanggan baru, bayarnya langsung aja 4 bulan.
1: Okay.
0: Cukup Rp650.000 aja. Jadi setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Enggak cuma itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Jadi terus kamu pengen punya XL satu,
0: pengen langganan, caranya gampang banget.
1: Hubungi aja WhatsAppnya di 0818008005858 atau kunjungi websitenya di 1.xl.co.id.
0: XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan. Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Aksa Isa dan juga Hirzan Anggoro ya, di hari libur yang gloomy sekali ya.
1: Yes, dan cuaca masih sesuai kata saya tadi bilang, belum ada terang-terangnya. Sama kayak hilal, rezeki-rezeki lain belum ada titik hilalnya ya. Iya, yeah. Kamu ada
0: back to hilal.
1: Iya, kamu ada callingan ini nggak sih buat nyanyi nggak sih?
0: So far belum ada. Kebanyakan itu callingannya justru bukan buat nyanyi.
1: Jadi moderator.
0: Bada, kadawani. Jadi moderator okay. Lebih ke ini ngelatih-ngelatih gitu. Misalnya ada.
1: Vokal gitu sih?
0: Iya, misalnya okay. Ada satu perusahaan nih yang mau ikut lomba apa. Nah itu saya sering banget disuruh.
1: Oh iya kemarin
0: untuk
1: ya.
0: Untuk kayak gitu beberapa kali udah nih. Cuman saya belum bisa ambil tawaran-tawaran karena lagi sibuk juga.
1: Berarti kamu tolakin sih?
0: Serius? Saya kasih ke teman yang lain.
1: Cuma karena seandainya tidak ada kesibukan dan hal yang lebih prioritas, mungkin kamu akan ambil gitu ya?
0: Betul, karena kan kalau buat ngelatih,
1: lumayan.
0: Selain lumayan, waktu yang dihabiskan juga lumayan, Hirzan. Karena kan kita ngelatih orang ya. Ngelatih orang itu kan orangnya mau ikut lomba.
1: Betul.
0: Arti kata kan kita goalsnya mau menang dong.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau saya kurang punya banyak waktu tuh, saya lebih milih untuk tidak ambil.
1: Sama kan jadi ada beban di mana kamu, nih kalau gak menang, orang udah bayar.
0: Bener.
1: Mati nih saya nih.
0: Nah, itu mati, ya kan.
1: Habis
0: jadi ya,
1: habis nih.
0: Saya biasanya kasih ke teman saya yang lebih punya banyak waktu dan lebih bisa direct gitu.
1: Orang sini juga?
0: Iya, orang sini-sini aja.
1: Oh, boleh saya tebak?
0: Ah, siapa lagi kalau bukan teman-teman saya juga?
1: Dokter Jeffrey.
0: Kalau Dokter Jeffrey, menurut aku sih kalau Dokter Jeffrey masih sibuk.
1: Tapi dia sempat aja bikin konten.
0: Dia sempat bikin konten, tapi kan tuh buat dia.
1: Oh iya benar.
0: Nah, jadi aku belum pernah sih kasih ke Dokter Jeffrey. Nanti deh aku arahin ke Dokter Jeffrey.
1: Saran-saran aja gitu ya.
0: Tapi memang takutnya beliau sibuk kan, namanya juga orang praktek. Kapan sih Dokter Jeffrey main kesini kita?
1: Nggak pernah diundang ya? Wah, astagfirullahaladzim, kita udah kena
0: Rabu sehati kita harus ngobrol lagi sih sama berarti, Dokter Jeff.
1: Berarti nanti
0: kesehatan
1: depan,
0: reproduksi kah apa gitu?
1: Biar beliau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi apalagi kan saya banget Dokter Jeffrey itu saya banget.
0: Hah?
1: Pembahasannya saya banget.
0: Oh, kamu banget ya? Kayak kamu juga sih udah di luar kepala, tapi ilmiahnya harus dari dia.
1: Lah, maksudnya gimana tuh di luar kepala tuh?
0: Hah? Di luar kepala, kalau di dalam kepala kan pusing.
1: Oh iya benar-benar.
0: Terlalu penuh.
1: Aduh.
0: Harus di luar.
1: Bentar-bentar nih ya.
0: Ilmiahnya kita kasih ke Dokter Jeffrey suruh jelasin.
1: Ya, silakan kita langsung aja. Please welcome Eat Gitap terpikat senyummu.
0: Ayo Eat Gitap nyanyi yang benar ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara warga Indonesia, sahabat suara, ada dari kita mau bacain antu. Yang request lagu Complicated.
1: Nih, kalau libur tuh kayak cepet loh sahabat suara.
0: Cepet aja ya.
1: Coba kayak weekdays yang gak tanggal merah.
0: Kenapa ya?
1: Saat ini bisa berjam 7 jam.
0: Kenapa ya?
1: Kok ulang nih jamnya?
0: Gimana? Apa yang salah ya?
1: Terus misalnya udah di jam 8. 8 baru bisa. Waduh, kira program terakhir nih.
0: Waduh, rasanya tuh kayak lama ya. Tapi hari ini rasa cepat. Mungkin karena juga cuacanya enak juga nih, sahabat suara ya.
1: Sama satu, Sa.
0: Apa?
1: Orang-orang gak ada di kantor.
0: Orang-orang gak di kantor. Mau orang gak nunggu di depan sini.
1: Iya, mau orang. Soalnya kalau mau ada di depan kita gugup, nervous.
0: Biasa kan namanya produser kan, atasan ngawasin bawahan gimana sih.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Mana cantik dia kan.
0: Nah.
1: Saya gak bisa tuh cewek-cewek cantik depan saya tuh. Pengen saya embat tuh. Gitu.
0: Apanya?
1: Telinganya.
0: Kamu petinju. Mike Tyson titisan.
1: Saya perket tuh telinganya.
0: Sahabat suara. Aduh, kita tadi puterin Complicated dari Avril Lavigne.
1: Aduh, Complicated deh.
0: Very complicated.
1: Ingatan hubungan dengan complicated.
0: Aduh, kamu gak sedang menjalani hubungan complicated kan?
1: Enggak, hidup aku yang complicated. Bukan aku sendiri.
0: Aduh, sapa dulu Hirzan, ada siapa nih?
1: Ini nih, selamat pagi nih Ken. Tadi requestnya lagu Avril Lavigne.
0: Revenge lah.
1: Nah, salah kan, udah pulang nih komen. Nanti Hirzan ya, kalau anu tuh yang ini dulu ah.
0: Lidah-lidah Indo banget. Siapa tadi?
1: Avril Lavigne.
0: Iya.
1: Tapi yang mujur bisa? Yang mujur apa?
0: Avril Lavigne. Lavigne sih kalau aku.
1: Oh, Avril Lavigne.
0: Iya.
1: Oh iya, Lavigne. Oh, siapanya kalo Jack Lavigne ini?
0: Apanya, Adam Lavigne itu baru.
1: Oh, Adam Lavigne, Jack Lavigne, Jordan Lavigne.
0: Rama Lavigne.
1: Aduh.
0: Adi Lavigne.
1: Ini Ken yang request ya.
0: Ini Ken, terus juga ada Febri, ada Toto. Wih, Toto nih.
1: Ya Allah, Toto lah.
0: Toto
1: N, apa
0: tuh yang band yang itu yang terkenal tuh?
1: Toto, yang lain Toto, kamu beng-beng.
0: Ya. Sudahlah.
1: Sudahlah.
0: Sudahlah ya.
1: Terima kasih sampai suara abis ini, jadi mana-mana.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
4: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, welcome ya di Ngobras, ngobrol bareng santai, suara seru. Nah, ini topik hari ini berkaitan dengan kebiasaan juga ya, sahabat suara ya.
1: Kalo emang biasa apa?
0: Hah?
1: Biasanya biasa apa?
0: Biasa kebiasaan kita dalam aktivitas makan nih.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ada tipe kalau orang tuh yang kalau makan tuh buset cepet banget ya. Baru kita ngeliat dia ambil nasi nih sama duduk udah habis. Ada juga yang aduh 33 kali kunyah. Udah lumat dikunyah lagi, lumat dikunyah lagi tuh ada tuh.
1: Lambat ya.
0: Lambat makannya. Tapi katanya tuh dulu saya pernah dengar juga kalau orang apa-apa cepet kayak mandi cepet, makan cepet, itu biasanya orang apa petualang katanya tuh.
1: Apa?
0: Petualang.
1: Pasangan saya makannya cepet, mandi cepet, mohon petualang.
0: Apa dia?
1: Pelanggan.
0: Wah, pelanggan dia ya. Oh ya, bagus deh pelanggan.
1: Jadi sahabat suara, kamu tim yang makannya cepet atau pelan aja? Itu aja deh intinya. Hasilnya kita hari ini mau kadaus daun sikut.